0: sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
1: Jadi rupa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebar dah je dalam sungai tu.
0: Ada mengkala air sungai dah tak min, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
1: Itu kalau cerita bak air sungai dah tak min, Yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun min aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamuanya? Barulah sedap sikit negoknya.
0: Udah ke situ pula, ya? Ha?

0: saja.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

0: Red FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Gegar pagi bersama dengan Aida dan
1: Pak Ya.
0: Ayah, menggegar. Pagi kamu hari okay. ini, 18
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Apa khabar Aida?
0: Alhamdulillah. Pak Ya, macam mana Pak Ya?
1: Alhamdulillah. Sihat.
0: Cuma berjerawat sikit dalam hidung.
1: Dia jerawat dalam hidung. Aduh, sakit.
0: Pedih.
1: Pedih tu. Tak boleh nak kemik-kemikkan hidung. Tak boleh.
0: Apakah hanya sampai berjerawat dalam hidung? Pak Ya, makan
1: itu
0: sampai belacan?
1: Tak ada. Jatuh cinta kot.
0: Boleh.
1: Lalu orang kata kalau tumbuh jerawat tu maknanya
0: Gatal
1: ke apa? Ada bercinta.
0: Bercinta gatal lah.
1: Ya ke? Mungkin berkaitan dengan emosi.
0: Hormon dia berkaitan dengan hormon kan. Kita tengah gatal-gatal, kita tengah happy-happy. Lepas tu ada pula mood swing, up and down, up and down. Itu yang naik tu.
1: Aida banyak jerawat tak?
0: Banyak. Tapi saya tak gatal.
1: Oh, iya ke?
0: Saya baik. Saya okey.
1: Okey. InsyaAllah kita dalam keadaan sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin, pagi ni kita bersama lagi sehingga pukul 10 pagi. Dan kita punya topik nak cakap sekarang ke?
0: Boleh. Tapi sebelum tu Pak Ya.
1: Apa tu?
0: Sebelum tu, kita sekarang ni kan dah mula sejak semalam lah. 17 September.
1: Okey.
0: JPN dah keluarkan IC baru.
1: IC baru?
0: IC MyCard generasi baru.
1: Okey. Maknanya siapa-siapa boleh tukar?
0: Boleh lah Pak Ya. Pak Ya nak tukar tak?
1: Sayanglah yang lama tu nampak handsome lagi. Kalau tukar baru, muka dah tentu muka
0: nanti,
1: sekarang.
0: Muka sekarang kan. Dah tak nampak muka yang tapi sekarang pun masih handsome Pak Ya.
1: Boleh simpan tak yang lama?
0: Boleh. Tak pastilah.
1: Saya kalau ikutkan IC saya yang pertama, tu yang jenis plastik yang macam mana
0: yang lembik lagi tu.
1: Lembik dia gambar tengah-tengah kiri kanan ada cop jari.
0: Oh ya. Itu tahun bila tu Pak Ya?
1: Tahun 1979.
0: 1979.
1: Saya umur saya 12 tahun.
0: Masa tu saya umur saya belum lagi.
1: Belum lagi. Itulah. Jadi nombor IC pun dia pangkal tu kosong. Ada 7 nombor rasanya. 7.
0: Oh, sikit je.
1: Sikit je.
0: Sekarang dalam 14 nombor kan?
1: Yalah. Dia dari lahir 6. Lepas tu ada
0: lepas
1: nombor
0: tu, kod negeri.
1: Itu ada 4 lagi last.
0: Lagi 4 belakang.
1: 4. 12 lah ya.
0: 12 ke 14?
1: 6. 6, 8. 12 lah.
0: 12.
1: So, siapa kalau ada lagi IC lama tu, kalau ada lah. Tapi rasanya kena pulangkan balik kot.
0: Kan, bila dapat baru. Tak silap lah. Tak silap Aida lah. Kena pulangkan balik. Tapi itulah koma yang mana. Jangan terburu-buru lah. Walaupun JPN dah keluarkan kad yang versi baru. Yang rasanya ramai yang dah FOMO. Nak ikut sekali tukar IC yang baru. Tapi kalau keadaan chip IC kita tu masih elok, tak perlu terburu-buru. Boleh je bila-bila. Tak perlu buat sekarang.
1: Jangan berebut.
0: Ini elok patuh. Tapi Pak Ya kan, Aida tanya Pak Ya.
1: Okay.
0: Pak Ya tahu tak bila tahun bilakah IC pertama di Malaysia ni?
1: Di Malaysia ya? Masa tu saya belum lahir lagi.
0: Belum.
1: Tu saya tak tahu.
0: Pada tahun 1948.
1: 48.
0: Tapi masa tu belum Malaysia lagi lah.
1: Belum Malaysia lagi,
0: kita
1: belum merdeka
0: Melayu lagi.
1: Lagi 48, maknanya 9 tahun sebelum negara kita merdeka. Dah ada ya.
0: Masa tu kita masih lagi dipanggil Tanah Melayu.
1: Tanah Melayu.
0: Dan masa tu kad pengenalan kita dalam bentuk kertas.
1: Kertas.
0: Lama dah Pak Ya. Masuk lepas merdeka barulah kita dapat IC dalam bentuk plastik. Tapi untuk Semenanjung Malaysia lah pada tahun 1960. Sebab kita kan terbentuk Malaysia 1961.
1: Masa tu kertas tak ada yang kad lagi lah.
0: Yang masa yang Pak Ya cakap tadi 1979 tadi tu, itu yang versi 1960 tu lah, yang plastik tu.
1: Plastik tu.
0: Apa, dua cap jari eh?
1: Ada dua cap jari di sebelah kiri kanan gambar tu.
0: Oh, maknanya memang kita kena cap kat situ juga.
1: Ya.
0: Memang original.
1: Ya, lepas
0: bukan
1: tu kita
0: yang
1: punya tentang kita punya peribadi tu di belakang.
0: Apa antara data-datanya? Nama?
1: Nama?
0: Lagi? Alamat?
1: Alamat. Alamat pun alamat tempat lahir lah kot.
0: Lahir?
1: Alamat
0: semasa?
1: Ketika itulah kot. Saya pun dah lupa dah. Apa lagi? Lepas tu ada tanda tangan.
0: Oh, sama je lah dengan yang sekarang. Sekarang nombor siri, IC, nama dan alamat kan?
1: Tapi IC sekarang, kita punya tanda tangan tak nampak kan?
0: Ada ke tanda tangan kita? Ha? Rasa tak ada.
1: IC ke tak ada. Ha, ada tapi saya tak perasan dah nampak ke tidak. Kenapa buka balik IC.
0: Okay. Jadi setelah sekian lama barulah kita dapat IC generasi baru pada tahun 2026. Dan tular sebenarnya baru-baru ni dekat thread Pak Ya. Ada perkongsian di thread seorang pengguna dikenali sebagai Amir Irfan. Dia muat naik gambar MyCard baharunya dan kongsikan captionnya. Mungkin aku ke rakyat Malaysia pertama yang dapat IC baru ni. Bolehlah menunjuk-nunjuk dekat anak cucu nanti.
1: Orang pertama dapat IC baru di Malaysia.
0: Yes. Okay. Iyalah pemegang kad versi baru yang pertama.
1: Tapi dalam IC baru tu tak ada nombor siri apa ni, orang yang pertama ke orang yang
0: rasa tak ada.
1: Mungkin 001 lah kot.
0: Tak pasti, rasa sama je nombor IC tu. Okay, nombor IC kalau jenuh apa nak apa baru payah.
1: Saya ingat lagi nombor IC saya yang lama.
0: Oh.
1: Masih ingat lagi. Tapi tak payah saya kuat lah.
0: Janganlah. Nanti kau habis dalam bank Pak Ya.
1: IC lama. Bukan. IC lama dia tak ikut tarikh lahir.
0: Dia tapi, tak ikut tarikh lahir.
1: Tapi kebanyakan nombor hujung tu kalau genap perempuan.
0: Betul?
1: Tapi tak semestinya.
0: Kalau orang dulu?
1: Macam saya nombor hujung tu genap. Nombor 6.
0: Pak Ya?
1: Ya. Jadi bila saya
0: Pak ambil periksa, bukan dua lah.
1: Bila ambil periksa, selalu nama saya Ilya Buang Binti Syaharum. Saya cakap, cikgu ini bukan binti, bin. Oh iya ke? Oh.
0: Pasal dia bukan salah cikgu.
1: Nombor hujung kan.
0: Cikgu ikut IC awak.
1: Mungkinlah tu kan.
0: Jadi Pak Ya, bertepatan dengan perkongsian di tracks berkenaan dengan aku orang pertama.
1: Aku orang pertama.
0: Jadi apa topik kita pagi ni Pak Ya?
1: Orang pertama.
0: Yes.
1: Tajuk dia, topiknya orang pertama. Orang pertama dalam keluarga, orang pertama dalam masyarakat, orang pertama dalam kampung, atau orang pertama dalam negara.
0: Kongsikan di
1: 0102-00705
0: ataupun boleh sahaja hubungi kami di talian
1: 0554585559
0: BFM. Untuk kamu aja.

0: semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas muda.
1: Sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
2: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
3: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu.
4: Nak hidup, Pak.
2: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
5: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
6: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
5: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
6: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
5: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
6: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
5: Apa lagi?
6: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan jangan lupa juga untuk rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Mana ada kesempatan, ada masa yang ke lapangan nak isi masa hujung minggu koma, bolehlah ramai-ramai datang ke Stadium Indramulia 19 dan 20 September ini, ya?
1: Okay. 19?
0: Dan 20 September.
1: September. Bulan ni lah.
0: Bulan ni lah, hujung minggu kita ni je.
1: InsyaAllah datang bawa family kan.
0: Betul. Barulah orang kata isi masa tu berkualiti sikit.
1: Betul lah. Sambil jalan-jalan, adalah info-info.
0: Ambil ilmu. Ambil perkara baru. Dan berbalik kepada topik kita. Temanlah orang pertama.
1: Orang pertama. Kalau Aida apa cerita yang pertama dalam apa?
0: Kalau Aida. Aida lah orang pertama dalam keluarga Aida.
1: Dahsyat ni, dahsyat ni.
0: Aida orang pertama.
1: Dahsyat ni.
0: Dalam keluarga Aida tak pernah lagi.
1: Oh ya?
0: Aida yang cipta sejarah, Aida pecah rekod.
1: Mesti buat bapak bangga ni.
0: Jangan cerita. Boleh orang kata kalau satu kampung tahu ni.
1: Hebatnya. Anak siapa tu?
0: Ceritanya.
1: Okay.
0: Aida fail ujian mandu.
1: Jangan main-main.
0: Betul ya?
1: Habis masa tu
0: dalam family saya, sayalah the one and only yang gagal ujian memandu.
1: Masa tu ambil lesen siapa yang bayar?
0: Aduh, betapa hinanya hidup kita.
1: Siapa yang bayar?
0: Abah okay. Bayar.
1: Mesti dia marah.
0: Hidup.
1: Dia tak marah?
0: Dia terkejut. Allah, anak siapa?
1: Duit lagi
0: tak
1: ni.
0: Tak pernah duit lagi. Dalam keturunan tak pernah lagi yang gagal. Allah, buat malu je.
1: Tapi tak apalah. Orang kata bila kita gagal sekali tu bermakna kita akan belajar satu perkara.
0: Itu kan? Satu titik tolak untuk Aida bangkit.
1: Puncanya?
0: Puncanya saya terlalu yakin, Pak Ya.
1: Okey.
0: Cik dah check ni. Side mirror dalam keadaan baik, puan. Lampu sinar semua okey, berfungsi.
1: Kena cakap
0: puan.
1: Kena sebut.
0: Okey. Sebelum kita mulakan perjalanan semua tu kan, Pak Ya, kita kena sebut. Sekarang punya style. Side mirror okey, signal okey, lampu itu okey, lampu ini okey. Lepas tu
1: dia okay, tengok tak gerak. Pakaian kasut.
0: Pakaian kita yang bersesuaian lah. Tapi kasut kena kasut lah. Jangan pakai kasut tumit tinggi pula.
1: Slipper tak boleh kan?
0: Slipper tak boleh. Dia macam kalau pakai tumit tinggi kat situ, awak nak buat fashion show ke kat sini?

0: Tali pinggang.
1: Pula. Masa itu pakai seluar ke pakai skirt?
0: Bukan Pak Ya. Tali pinggang keledar.
1: Oh, pakai tali pinggang keledar.
0: Bukan tali pinggang saya Pak Ya.
1: Ingat kan tali pinggang-pinggang tu.
0: Itu saya itu tak perlu Pak Ya. Saya pakai tali rapia.
1: Okey. Lepas tu turun sekejap tu juga.
0: Turun Pak Ya. So saya keluar daripada kereta tu.
1: Tak
0: saya
1: kesian, kena kesian.
0: Tak ada Pak Ya. Oh. Tak ada pusingan kesian.
1: Masa tu umur berapa?
0: Masa tu saya baru lepas SPM. Terus lepas SPM sebab yelah, mak ayah saya risau kan nanti kalau nak belajar jauh ke apa ke. Biar lesen.
1: Ada persiapan lah.
0: Ada persiapan. Okay. Naik motor ke naik kereta ke dah lesen.
1: Puncanya mungkin overconfident kot.
0: Ya Pak Ya.
1: Okey.
0: Tahulah saya dah sesali macam mana.
1: Yelah. Itu yang pertama bagi Aida dalam keluarga.
0: Ya, tak pernah lagi Pak Ya dalam keturunan kami yang gagal memandu.
1: Ya.
0: Tiba dapat Kak Aida, sebabkan tali pinggang keledar. Confident sangat.
1: Tapi rasa-rasa macam kenangan tu rasa macam kenangan yang boleh di orang kata kenangan manis ke ataupun
0: rasa macam dua-dua Pak Ya, tapi lebihnya kepada pahit lah.
1: Pahit lah.
0: Sebab dia macam Allah duit lagi
1: lah, kecewa.
0: Betul. Dan itu cerita saya.
1: Cerita
0: Pak Ya?
1: Saya? Kalau ikut kan yang saya ingat lah dalam keluarga saya, saya orang pertama keluar negara. Masa tu umur saya berapa? Masa tu umur saya berapa? Saya tak ingat. Dalam 20-an, awal 20-an lah.
0: Muda.
1: Jadi saya tak tahu macam mana nak pergi ke luar negara ni. Dah buat pasport apa semua tu. Okey lah kan.
0: Pak Ya. Mesti perasaan tu macam mana?
1: Itulah. Saya bayangkan saya naik kapal terbang apa semua kan. Tapi saya pergi dengan rombongan kebudayaan.
0: Oh, ramai. Bukan seorang-seorang.
1: Jadi sebelum pergi tu macam-macam lah. Jurulatih tu pesan macam tu. Bawa itu, bawa ini. Lepas tu dia kata beg tak boleh lebih 20 kilo. Jadi saya ni bila dah siap-siap kemeh, beg ni saya rasa macam berat ni. Saya rasa macam mana nak tahu berapa kilo.
0: Mana maunya tak boleh lebih 20 kilo. Kita banyak barang nak bawa. Berapa hari Pak Ya?
1: Lebih kurang 10 hari lah.
0: 10 hari? Lebih pula tu 20 kilo.
1: Lepas tu saya fikir-fikir macam mana nak pergi. Dahlah saya teringat ada satu tempat yang boleh timbang. Kedai mamak, kedai runcit.
0: Dah kena.
1: Kedai runcit
0: dah
1: mamak.
0: Dah kena apa Pak Ya?
1: Masa tu timbang yang hijau tu, yang pakai batu tu. Mama mau pinjam mau timbang beg boleh ke? Boleh.
0: Ada odor sana tak Pak Ya?
1: Tak ada.
0: Allah, dah lah datang timbang barang orang.
1: Ini kedai runcit.
0: Kedai runcit.
1: Dia kata pakailah, dia kata kan, mau timbang apa? Mau timbang beg. Saya cakap kat dia, nak naik kapal terbang tak boleh lebih 20 kilo. Ini mana ada 20 kilo sekali letak-letak memang betul. Dalam 10 kilo je.
0: 10 kilo
1: kan.
0: Andai lah mamak tu dia tahu.
1: Mamak dia angkat macam tu. Tak sampai 20 kilo ni. Oh ya ke? Saya pun lega lah sebab tak boleh lebih 20 kilo kan.
0: Lepas lah naik flight.
1: Boleh lah kan. Itulah pengalaman pertama saya nak naik kapal terbang pergi ke luar negara.
0: Masa tu nak ke mana Pak Ya?
1: Nak ke Itali.
0: Macam mana umur? Dah lah muda lagi. First time. Orang pertama.
1: Itulah.
0: Tak ada orang nak rujuk.
1: Tapi nak pergi luar negara, kita bayangkan tempat tu sejuk kan. Padahal lebih panas daripada Malaysia.
0: Masa tu. Itali lagi panas daripada Malaysia.
1: Masa tu lah dia musim panas.
0: Yelah, musim sama masa tu kat sana. Tapi sama dia pun lagi panas daripada Malaysia
1: Dia punya, tapi kami punya persembahan tu kebanyakan di kawasan pergunungan. Bandar-bandar di atas pergunungan. Jadi angin sejuk apa semua. Tak adalah rasa panas sangat kan. Tak terbakar. Tapi demo baby-baby kecil corak selamba je tak tutup kepala apa semua.
0: Dah biasa.
1: Tak panas mungkin kot.
0: Tak terbakar demo ya.
1: Ada yang bentang tikar tepi jalan kita api. Tepi jalan kita api bentang tikar. Betul dia bareng tepi jalan kita api.
0: Apa yang dia menung sebelah kita api
1: Allah,
0: tu?
1: Kita tengok, ya Allah. Apa pelik benar orang putih ni. Sebab nak panas kan. Itulah kita jadi perak sikit lah kan.
0: Yelah, kita kalau nak terbaring menerak berapa ke, tepi pantai,
1: tepi bawah pokok ke,
0: batu kan? Pokok
1: dia memang
0: tepi kereta api.
1: Itulah peliknya demo ni kan. Kita first time tengok, kita jadi rasa macam gila ke apa ni?
0: Apa yang berlaku ni?
1: Tak, dekat Malaysia tak pernah jumpa orang macam tu kan?
0: Betul.
1: Itulah dia. Pengalaman pertama.
0: Itu pengalaman Pak Ya menjadi orang pertama dalam keluarga. Menjadi menjejakkan kaki ke luar negara. Tak ada orang untuk dirujuk. Tak ada bantuan. Berdikari sendiri.
1: Meredah je.
0: Meminta pertolongan daripada abang mamak.
1: Lebih kurang tahun 1992.
0: Ayuh.
1: Masa tu.
0: umur 20-an.

0: umur awal.
1: Tapi best lah, awal-awal 20-an dah ada pengalaman.
0: Saya pun tak sangka saya boleh pergi luar negara. Rasa macam betul ke
1: rezeki
0: kan, tanya betul ke saya. Dia dah buat apa, jurulatih saya dah suruh buat pasport. Tapi saya buat tahu je, sekali tiba-tiba terserempak dengan dia. Dia tumbuknya perut saya. Mana pasport? Dia kata kan, pasport saya pergi ke? Kan saya dah cakap semua yang dah dia membebel lah kan. Nak tak nak kenalah buat kelangkabut sikit.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi jurulatih Pak Ya lah yang buatkan pasport tu?
0: Tak, saya buat sendiri. Buat sendiri.
1: Wah, berdikari betul Pak Ya.
0: Cari duit buat pasport kan. Duit pun tak pandang. Kau banyak, RM60. RM60 pun kita nak cari susah.
1: Masa tu agak-agak berapa kos waktu nak pergi Itali Pak Ya pada tahun itu?
0: Tak tahulah saya. Sebab dia kalau ikutkan jurulatih kata satu kepala tu dalam 2000 kot.
1: 2000.
0: Kos dia perjalanan, makan tu, minum semua.
1: Untuk zaman dulu mahal lah tu, 2000. Sekarang ni kalau 2000, esok ada gerak dah.
0: Yalah. Tapi jangan pergi dulu. Tunggulah relax dulu. Jerubu.
1: Betul lah tu. Sekarang kan mana Pak Ya, mana tak nampak.
0: Salah orang pula kan. Okay.
1: Baik, kalau kau ada cerita yang kau pernah menjadi orang pertama, tak kisah dalam keluarga, adik-beradik ke,
0: dalam kampung ke, dalam masyarakat ke.
1: Yap. Nombor kita macam biasa Pak Ya,
0: 0102-007-055.
1: Dan juga boleh call
0: 0554585-59.
1: Ya, sementara nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi ke Kota Media Angkasa Puri. Kita berehat dahulu.
0: InsyaAllah.
1: Per FM.
0: Untuk kamu aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Be?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pit. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: saya orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala lekor mana, Mika?
0: Karet. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek tangan dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari jangan tolak. Jangan tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukoma je.
6: Mahkoma, kita belajar lorat perang.
7: Ya, oi. Ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
8: Ramai yang bengkin, Yung. Cikgu lelaki, cikgu perempuan. Bengkin-bengkin belaka demo ni.
7: Elok sangat dia tu, Yung. Pasal demo bengkin, ramai budak berjaya dalam hidup.
8: Itu cikgu, Yung. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
7: Kalau bini tu bengkin pun, bersebab you. Oh.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2005 dan 2006, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pendidikan administratif yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pendidikan swasta yang tertangguh.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanggari terkandas di separuh akhir. Siva Sanggari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Menggegarkan pagi koma hari ini.
1: Ya.
0: Pak Ya dan
1: Aida.
0: Berkenaan dengan topik kita pagi ni, Pak Ya.
1: Aida suka terjah-terjah nama macam tu kan.
0: Memang.
1: Tiba-tiba Pak Ya lah.
0: Saja.
1: Okay. Topik pagi ni. Pasal orang pertama dalam,
0: tak kisah keluarga ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, masyarakat ke. Dan ini cerita daripada MKS. Pernah jadi orang yang pertama ni.
1: MKS ya.
0: Yap, Muhammad Kamal Syukri.
1: Okay.
0: Katanya ada baca ke Pak Ya baca?
1: Saya baca lah.
0: Okay,
1: kalau ikut pengalaman, temanlah yang pertama dalam kalangan keluarga besar yang merasa pengalaman masuk berita beberapa kali dan on air radio Perak FM pun beberapa kali juga. Momen masa radio tu pernah bersama dengan DJ Fitri. Cerita pasal GPMS.
0: Sedih.
1: DJ Ida berkongsi mengenai program Konvoi Merdeka yang dan pernah juga bersama DJ Ros berkenaan dengan topik hari belia.
0: Banyak pengalaman ni.
1: Dan teman jugalah yang pertama memperolehi ikon relawan muda negeri Perak masa tahun 2023 dan Johan Anugerah Perdana Belia Negara 2024. Rezeki dapat mak ayah yang supportif ni cukuplah dapat membawa nama keluarga sebaik mungkin. Alhamdulillah, mengharumkan nama keluarga. Okay.
0: Ini bukan saja boleh jadi yang pertama dan keluarga ni, boleh jadi yang pertama ini, untuk anak Perak juga ni.
1: Ini yang dikata masuk konti on air ni melalui talian telefon lah.
0: Masuk jadi tetamu rasanya.
1: Oh
0: iya
1: ke? Jadi tetamu.
0: Kalau katanya sebab dia on air radio Perak FM, jadi tetamu dengan Fitri. Sebab MKS ni dia bahagian belia
1: MKS
0: Perak. Jadi macam DJ Fitri pun dulu dia ada buat rancangan-rancangan yang berkaitan dengan belia ni.
1: Kawan-kawan lah.
0: Kabel. Abang Ben di Jelapang pun sama ada cerita jadi orang pertama ni, Pak Ya.
1: Okey. Mana ke dia? Pertama di berpindah di Jelapang baru ini, pada masa itu belum ada bekalan api dan air lagi.
0: Maknanya Abang Fendi lah penduduk pertama dekat Jelapang baru tu.
1: Peneroka ke?
0: Bukan. Boleh jadi.
1: Dia teroka tu sampai jadi kampung lah kan.
0: Abang Fendi, apa cerita ni? Macam mana boleh jadi orang pertama ni? Masa tu katanya tak ada lagi api, air tak ada lagi. Abang Fendi lah yang pertama menjumpai Jelapang baru. Maknanya kena tukar nama ni. Fendi baru.
1: Ataupun tapi macam air tak ada di telaga lah kot.
0: Abang macam mana? Macam mana abang meneruskan hidup ketika itu?
1: Itulah.
0: Tak ada api, tak ada air.
1: Zaman-zaman dulu biasa korek telaga.
0: Betul lah tu, matahari. Betul. Tahun bila ni bang? Mungkin Abang Fendi boleh kongsikan dengan kita kan.
1: Saya cerita telaga ni. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu, adik-beradik saya, mak saya suruhlah cedok air supaya besok pagi senang nak pergi sekolah, tak payah nak timba-timba lagi kan. Tapi saya tak suka.
0: Kenapa?
1: Sebab air telaga ni dia ada suam-suam.
0: Tak suka suam-suam.
1: Saya suka ambil mandi daripada cedok daripada telaga tu. Kalau kita cedok masuk dalam kolah, nanti air tu sejuk.
0: Faham.
1: Menggeletor dibuatnya kan. Jadi saya cedok daripada telaga tu terus mandi kat situ. Tak adalah sejuk sangat. Lepas tu bila air pula tu terdedah. Angin apa semua kan. Bila kena angin, ngetor weh.
0: Bila kali tak air dah mandi telaga lama sangat dah rasanya. Dah tak ada dah. Mana ada air telaga dah sekarang?
1: Yalah. Macam-macam jenis telaga lah. Dulu ada telaga yang pump, yang pipe je kan.
0: Betul. Yang kena apa, pump. Pump mayor.
1: Okay.
0: Ini pula cerita daripada Yong Mona Rahim. Katanya teman dia orang pertama yang bagi arwah mak abah dapat menantu. Kuasa wanita.
1: Ada adik-adik lain ke yang perempuan juga?
0: Katanya teman ni anak nombor dua.
1: Nombor dua.
0: Atas teman ni abang.
1: Abang.
0: Tapi kiranya langkah benda jugalah katanya.
1: Patutlah. kan. Selalunya kalau orang lahir dan anak sulung tu perempuan, ui, cepat dia dapat menantu. Selalu orang cakap gitu lah. Bila perempuan tu cepat je. Padahal kadang-kadang perempuan ni dia umur dah dah lebih pun nak belajar lah, nak itulah kan.
0: Tapi kenapa macam tu Pak Ayah? Kenapa selalunya anak sulung lelaki akan lambat berkahwin tapi anak sulung perempuan dia cepat kahwin? Kenapa selalu macam tu Pak Ayah?
1: Mungkin sebab faktornya mungkin orang nak, orang kata biar dia matang sikit.
0: Faham.
1: Sebab lelaki ni lambat matang. Umur 20-an pun nak main-main macam macam budak-budak lagi.
0: Macam Pak Ayah.
1: Tak ada. Tu saya 20-an dah merantau dah.
0: Betul lah. Pak Ayah cepat matang. Pak Ayah cepat matang sebab
1: memang
0: Pak
1: Ayah
0: daripada awal dah banyak pengalamannya. Dan juga katanya teman juga orang pertama yang bagi cucu sulung dekat demo.
1: Cucu sulung. Orang cucu pertama perempuan dapat bagi cucu ke?
0: Mak seorang nak berbenar demo katanya.
1: Mesti manja cucu sulung dia tu.
0: Ini pula Syam dari Taman Temenggung Pak Ayah.
1: Syam ya? Okey. Saya cuma nak imbau kembali kenangan menjadi anak kampung pertama masuk U pada tahun 1982. Selepas itu diikuti adik-beradik saya. Kemudian semasa di kelas matrik, saya jadi presiden pertama kelas bahasa Jepun. Terima kasih kerana sanggup menyiarkan kenangan saya ini.
0: Ini bukan setakat mak ayah, adik-beradik je bangga dengan saya. Saya pun bangga ni.
1: Persatuan Bahasa Jepun ya, kelas bahasa Jepun.
0: Yep.
1: Mesti pandai cakap Jepun ni. Kalau tidak macam mana nak jadi presiden?
0: Watashi wa.
1: Watashi wa. Anone.
0: Des. Nanti kita sambung lagi baca cerita tentang menjadi orang yang pertama. Oleh sahabat-sahabat pendengar kita ni, pernah ke kau umum menjadi orang pertama, tak kisahlah dalam apa perkara, jadi chef pertama ke,
1: dalam negara ke,
0: dalam negara ke,
1: atau dalam dunia pun tak apa. Okey.
0: Kongsikan di 0102-00705 ataupun
1: 0554585
0: Ya, Pro FM.
1: Untuk kau mengajar.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Koma. Kita nak sambung berkenaan dengan topik kita hari ini.
1: Orang pertama.
0: Orang pertama.
1: Dalam?
0: Jeng jeng jeng.
1: Dalam keluarga ke, dalam masyarakat ke, dalam kampung ke, dalam sekolah ke?
0: Betul? Okay. Macam tadi pun Syam cerita
1: orang pertama masuk,
0: orang
1: you.
0: Pertama masuk you.
1: Orang kampung lah.
0: Orang kampungnya yang pertama masuk you. Tahun 1982. Aduh, zaman tu memang susah Pak Ya nak masuk you kan?
1: 82, saya form 3.
0: Oh. Masa tu susah tak Pak Ya sebenarnya nak masuk you zaman tu?
1: Boleh dikira lah. Tak tahulah, saya mungkin zaman makin lama makin senang masuk you tu sebab soalan makin mudah ke ataupun orang makin cerdik?
0: Orang makin cerdik.
1: Ya.
0: Makin banyak akses. Kita kan dah banyak dapat bantuan daripada kerajaan, beasiswa semua. Macam orang dulu kan mungkin salah satunya sebab kos.
1: Biasa yang budak-budak sekolah pun darjah 1 dah boleh membaca kan.
0: Betul.
1: Dulu-dulu darjah 5 pun belum tahu lagi.
0: Kan? Betul.
1: Sebab mungkin sekarang ni dah banyak pendedahan.
0: Betul.
1: Anak-anak saya pun masa zaman sebelum sekolah berebut komputer. Main komputer. Jadi kita tengok macam mana dia pandai main komputer ni. Dia semua ada baca-baca, padahal dia buta huruf lagi.
0: Kan?
1: Jadi dia orang ni umur 6 tahun dah
0: didedah kan. Tapi dulu itu memang kalau cerita zaman dulu punya kanak-kanak punya cerita, tak berebut tu tak sah.
1: Yelah.
0: Remote TV pun dia rebutnya.
1: Bendanya satu. Nak pakai ramai-ramai kan.
0: Lepas tu nak dia. Lepas dia dia. Adik punya turn. Ngasih kakak je.
1: Kena yang jenis apa, dia seorang lah yang nak, yang nak main itu, nak main ni. Orang lain tak lusik. Itu kira dia king lah.
0: Dia nak conquer. Okay. Baik, ini pula cerita daripada Kak Ros.
1: Kak Ros.
0: Katanya Kak Ros lah yang menjadi orang pertama menjalankan mesin yang baru sampai dari Jerman. Antara ramai yang ada, Kak Ros yang dipilih, y'all.
1: Kenapa tu?
0: Dalam kilang masa tu.
1: Masa tu
0: orang handal.
1: Mungkin Kak Ros boleh baca apa ni, dia punya arahan daripada bahasa Jerman ke?
0: Oi, handal bahasa Jerman maknanya Kak Ros ni.
1: Mungkin
0: lain macam.
1: Ataupun mungkin orang lama lah kot, otai kot.
0: Dah
1: kilang.
0: Biasa. Dah lebih arif dalam menguruskan mesin. Jadi bosses memberikan kepercayaan pada Kak Ros.
1: Kalau yang mesin-mesin lama tu pejam mata je kan. Ni bagi yang Jerman.
0: Dari Jerman. Come to me. Dan ini pula cerita daripada Zahar Ramli Pak Ya.
1: Zahar. Okay. Saya pun ada cerita pengalaman pertama kali naik kapal terbang dalam keluarga. Dari Subang ke Tokyo, Jepun. Pertama kali jejak kaki ke luar negara.
0: Macam Pak Yang lah. Orang pertama dalam family. Orang pertama yang ke luar negara.
1: Tiba-tiba 10 jam. Pening.
0: Jauh.
1: Dan pertama kali naik belayar kapal kargo. Okay. Dan orang pertama dalam keluarga dan pertama kali bergelar kelasi kapal.
0: Wah.
1: Bertugas di bahagian enjin. Makan kena catu. Air mandi kena catu. Anak kapal kira-kira 28-35 orang termasuk kapten. Okey. Dan juga pertama kali teman berjauhan dengan keluarga, iaitu tahun 1989 selepas teman tamat sekolah tingkatan 6. Pengalaman pertama di lambung ombak di tengah laut sampai buta hijau. Kira-kira seminggu semasa pelayaran dari Yokosuka, Jepun ke apa, Durban. South Africa. Ayahanda Pak Ia juga belayar kapal bahagian deck sebagai bosun supervisor kan?
0: Ya ke Pak Ia?
1: Betul lah.
0: Kenal ayah ke? Pak Ia lah ni.
1: Mungkin masa teman belayar kapal syarikat MISC tu, ayah Pak Ia telah bersara. Itulah pengalaman saya. Adanya sekarang saya dah pencen pada tahun 2025.
0: Baik.
1: Boleh tak siarkan?
0: Lagu saya. Teringat zaman naik ni ya, naik kapal.
1: Yelah.
0: Wah, orang pertama yang keluar negara satu hal. Lepas tu orang pertama pula jadi kelasi kapal.
1: Kelasi kapal.
0: Banyak ni, banyak pecahkan rekod keluarga ni. Seronoknya.
1: Bapak saya pencen tahun berapa ya? bersara?
0: Kalau dia masuk tahun 1989.
1: 89 masih kerja lagi.
0: Hmm.
1: Ah, bapak saya masih kerja lagi.
0: Hmm, selepas itulah kot.
1: Sebab bapak saya berhenti belayar pun saya dah jadi artis.
0: Ah.
1: Masa itu tahun 9 saya payah. Jadi artis tahun 95.
0: Ha ah. Lamalah ayah pak ayah jadi ni klasik kapal lah masa
1: klasik
0: tu.
1: Klasik kapal lah. Ah, ah, tu betul lah cakap dia bosan.
0: Hmm.
1: Bosan ni maksudnya macam supervisor lah, jaga pekerja. Ooh, jadi staff.
0: Wow.
1: Jadi
0: staff kan. Wow.
1: Oh, anak buah panggil dia bos.
0: Okay. Baik, kalau ini pula cerita daripada Kari Roslan.
1: Ha.
0: Katanya, nak cerita dalam keadaan tidak riak lah. Berbalik lah, kalau tadi dekat TikTok dia nak okay. riak sikit.
1: Okay.
0: Tapi dekat, oh dah keluar dah. Tapi dekat Wasabi kita, kita nak dalam keadaan tidak riak.
1: Tidak riak.
0: Katanya, teman ni lah, orang pertama yang menjadi orang muda pertama dalam kampung naik mimbar.
1: Oh.
0: Teman nak cerita sikit pengalaman teman waktu umur 21 tahun.
1: 21 tahun ya?
0: Muda lagi.
1: Wish.
0: Ha, hari tu hari Jumaat.
1: Uh-huh.
0: Imam masjid, oh, imam masjid baru meninggal dunia.
1: Oh ya. Yeah.
0: Dan tak ada sesiapa yang nak ganti naik mimbar.
1: Uish,
0: jadi arwah abah teman ni dulu orangnya tegar.
1: Hmm.
0: Sekali dia jeling ke teman. Hmm. Nah, teruslah teman naik ke mimbar. Itulah yeah. ceritanya.
1: Dia jeling tu sebab marah ke sebab mengarah?
0: Pergi naik. Ah,
1: oh,
0: macam tu.
1: Okay, okay.
0: Ah, lagi 5 minit ni nak azan. Uh-huh. Teman terus solat hajat. Ah, lepas azan pertama, naiklah teman ke mimbar dengan kain pelikat yang ada cat-catnya. Baju Melayu pun ada dawat pen. Ah, itu ceritanya. Bukan sebab teman rasa hebatlah, tapi sebab keadaan memerlukan, yeah, yeah, katanya. Yeah. Dan di situlah bermulanya perjalanan teman sehingga teman mendapat tauliah sultan.
1: Oh,
0: dan fahamnya, kadang-kadang Allah letakkan kita pada tempat yang kita sendiri diri tak pernah terfikir nak duduk. Yeah. Yang penting bukan usia, bukan pakaian, walaupun dalam keadaan baju bercak, kain pelikat bercak tadi tu. Bukan rupa, tapi keberanian untuk menyahut amanah apabila diperlukan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ah, kita sukalah kata-kata daripada imam kita ni.
1: Yalah.
0: Arwah abah mungkin tegas pada waktu itu, tapi jelingannya menjadi satu dorongan yang teman takkan lupa sampai hari ini. Dan ada pengajaran yang dititipkan buat kita semua, katanya, jangan tunggu sempurna untuk buat kebaikan. Bila amanah datang, sambutlah dengan hati yang ikhlas. Mana tahu dari satu langkah yang kecil itulah bermulanya perjalanan besar dalam hidup kita. Al-Fatihah buat arwah imam masjid dan arwah abah teman. Semoga Allah merahmati mereka. Amin.
1: Ya. Amin ya rabbal. Umur 21 tahun ya. Naik mimbar.

0: teruskan amanah.
1: Arahan.
0: Yelah. Itu satu amanah yang penting lah sebenarnya.
1: Tapi alhamdulillah lah, itu satu perkara yang baik. Kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau katalah dia tak naik mimbar tu, mungkin tak semayang Jumaat orang.
0: Betul.
1: Hari tu kan.
0: Udah kan? Jadi satu hair pula.
1: Satu hair pula
0: kan. Satu kampung ni pula tak
1: siapa
0: semayang
1: pula
0: Jumaat.
1: Siapa pula nak baca khutbah ni kan. Tak maunya kita nak skip terus pergi semayang je. Tak sah kan.
0: Okay. Juga ini Yong Ina dari Meru. Katanya apa tu Pak Ya?
1: Yong Ina dari Meru. Yong le anak pertama yang bagi mak abah menantu dapat cucu gegel.
0: Oh.
1: Yang pertama. And... La ni anak yang anak Yong pula yang bagi cicit first kat atuk and opahnya. Alhamdulillah. Orang pertama dapat
0: meneruskan legasi.
1: Pertama, anak pertama. Tapi yalah, ni Yong ni maksudnya anak sulung ni kot. Yong ni
0: mungkin boleh jadi. Okay. Ini pula cerita daripada Kak Zira. Katanya ucapanlah, semoga doakan semuanya dalam perlindungan Allah selalu,
1: insyaAllah.
0: Dan kalau cuintan juga nak buat ucapan selamat pagi, selamat berkonti kepada semua. Untuk cerita orang pertama tak ada, tapi nak bagi ucapan. Dan juga kita ada pemanggil sebelum kita nak
1: siapa tu
0: menutup ruangan kita pagi ini. Pemanggil terakhir kita pagi ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berkongsi di Aida dan Bro Pak Yo. Pasu Asri 104 Wang 1 Merah Bukit Larut. Typing bandarwarisan.com.my.
1: Okey.
0: Pasu
1: tong.
0: Pasu. Radio okey ya, tak ada masalah ya.
2: Radio okey, tak ada masalah.
0: Tak ada frekuensi okey, siaran tak terganggu ya?
2: Ya, tak terganggu.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, baik-baik saja.
0: Okey, sebab tadi pun ada sahabat pendengar yang kongsikan ada sedikit gangguan. Katanya dekat typing tadi, tak silap Aida. Pasu okey ya?
2: Pasu okey, pasu okey.
0: Alhamdulillah. Pasu sentiasa okey kan Pasu?
2: Pasu tak boleh lupa topik minggu lepas.
1: Apa tu? Apa
2: DJ Faizal tu?
0: Ya. Yang mana?
2: Topik bahasa,
0: topik lorat.
1: Lorat, okey.
0: Kenapa?
2: Dia kenangan bersama dia lah tulah. Pasu tak hantar lah dia nak.
0: Rindu-rindulah ni.
2: Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan lah.
1: Kalau nak jumpa Faizal P lah, boleh.
2: Tapi Pak Su boleh dengar ATM klik kan.
1: Tapi jangan tinggalkan Pera FM.
2: Pak Su setia bersama Pera FM ini dah selamanya.
1: Terima kasih.
2: Macam dengan Dewi Ermegong.
0: Pak Su, untuk meneruskan kesetiaan Pak Su ni, topik kita hari ni Pak Su, pernah tak jadi orang pertama Pak Su?
2: Pernah. Pak Su dalam keluarga Pak Su orang pertama masuk tentera.
0: Masuk tentera. Tentera Pak Su?
1: Tahun bila?
2: 1992. Masa tu Pak Yo pergi ke Norway kan?
0: Mana Pak Su tahu ni?
1: 92
2: saya ke Itali, Pak Su dengar.
1: Itali, bukan Norway.
2: Itali. Tidak.
1: Okay.
0: Dalam adik-adik Pak Su semua tak ada yang jadi askar lagi lah. Memang Pak Su yang pertama.
2: Pak Su orang pertama. Lepas tu Pak Su orang pertama juga ambil peperiksaan SPM dalam keluarga Pak Su.
0: Hebatlah Pak Su.
2: Lepas tu yang tu lah. Tapi di kalangan kawan-kawan pula, Pak Su orang pertama masuk tentera dan berpencin. Pak Su ajak mereka, mereka tak mau pergi kan. Ada yang pergi tapi dia tarik diri kan. Masa rekod tu dia tarik diri.
1: Siapa yang galakkan Pak Su masuk tentera ni?
2: Pak Su dilatih. Pak Su yang latih diri Pak Su ni. Masa Pak Su sekolah tiga kan, sekolah menengah. Pak Su masuk kadet tentera tu. PKBM, pasukan kadet bersatu Malaysia kan. Bila daripada situ Pak Su dah latih. Pak Su dia suka disiplin. Tapi Pak Su masuk sekolah tak, bukan Pak Su jadi pengawas lah. Pak Su jadi murid-murid biasa saja. Tapi disiplin dalam diri Pak Su tu kuat lah kan. Dengan kita duk tengok cerita zaman-zaman tu, film-film macam Darah Satria kan, film Private Lapu. Jadi semangat tu mai tu.
1: Betul-betul.
0: Penerimaan keluarga Pak Su macam mana? Semua orang restulah pemanggil Pak Su menjadi askar ni.
2: Arwah mak Pak Su restu, abang kok semua restulah. Sebab dia berpandukan minat Pak Su lah. Nak kerja apa, nak kerja janji. Hang ada kerja, hang boleh beri kari kan.
1: Pak Su, masa zaman kanak-kanak Pak Su, biasa tak tengok drama bersiri Combat?
2: Biasa. Combat.

0: Wake Morrow.
1: Lepas tu besoknya semua orang nak jadi Wake Morrow. Sergeant Saunders.
0: Dan Pak Su zaman tu, Pak Su biasa main combat dengan kawan-kawan ni. Menggunakan apa? Apa beban tu?
1: Beban batang beban.
0: Yang tarik getah, letik tu kan. Tembok kawan-kawan. Oh, seronok zaman tu. Pak Yau boleh ingat ni.
2: Habis lah merah-merah badan.
0: Merah-merah lah kena peluru beban.
1: Orang kata meranduk dalam hutan. Meranduk dalam sebab kan.
0: Zaman combat. Saya macam tu lah. Pak Su adalah orang pertama lah yang mendapat pencen dalam kontrol. Kawan-kawan dapat orang tu lepas kerja kilang lah. Tapi mereka berjaya juga.
1: Lain-lain bidang lah.
0: Lepas depan pasan lah.
1: Lain-lain bidang lah kan.
2: Alhamdulillah.
0: Lain-lain bidang lah.
2: Terima kasih Pak Su.
0: Sama-sama Pak Su bagilah satu lagu. Lagu syahdu.
2: Lagu apa? Syahdu.
0: Bila Pak Su teringat DJ Benzan. Pak Su teringat satu lagu tu yang ada pasang malam tu.
2: Lagu apa?
1: Malap.
0: Lagu tiada lagi kidungmu.
2: Tiada lagi kidungmu. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit Pak Su.
0: Ayak mata yang berderai.
1: Mana maunya ayak mata.
2: Ayak mata.
0: Hati kering dan getang. Siapa yang menyejukkan.
2: Semua Pak Su ni. Bukan saja hebat jadi askar. Ayak mata.
1: Okey. Okey, Pak Su.
0: Okey.
1: Terima kasih, Pak Su. Alhamdulillah. Okey, baik.
0: Pak Su doakan Bro Bayar dan Ji Aida.
1: Terima kasih.
0: Dia murahkan rezeki ya.
1: InsyaAllah, amin.
0: Amin. Terima kasih, Amin. Panggilan Pak Su pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Tapi kan Pak Ya, cerita daripada sahabat-sahabat pendengar kita ni, jadi orang pertama semua yang membangga-banggakan.
1: Yelah.
2: Rasanya Aida seorang je cerita yang mengaibkan dan menyedihkan.
1: Mengecewakan.
2: Mengecewakan.
1: Yelah. Tapi tak apalah. Benda tu orang kata ada hikmah di sebalik kejadian.
2: Betul lah kan? Tu. Dan juga Pak Ya, kata-kata terakhir sebab kita pun menghampiri ke penghujungnya ni Pak Ya.
1: Tak nak lah.
2: Tak nak bagi kata-kata terakhir, tak nak ujung.
1: Okey lah. Saya mengambil kesempatan ini agar kita semua dalam keadaan baik. InsyaAllah kita pun baru lepas menyambut hari Malaysia.
2: Betul.
1: Pada 16 hari bulan. Dan kita doakan supaya negara kita dalam keadaan baik. InsyaAllah negara kita aman dan damai. Dan kita semua berbahagia di samping keluarga yang tersayang.
2: Selamat hari jadi Malaysia. Dan juga selepas ini kamu akan bersama-sama dengan DJ Mira untuk Yop Yong menggantikan DJ Maslita.
1: Oh iya ke?
2: Pagi ini 10 pagi hingga 2 petang. Dan kalau korang ada permasalahan, ada kekeliruan dalam bidang agama, terus bertanya dengan tetamu kita yang akan menjawab segala persoalan korang selepas ini dalam rancangan Tibian.
1: InsyaAllah.
2: Terus kekal mendengarkan Kabar FM
1: untuk korang aja.
2: Bye bye.

0: gallo lo gateo.
1: Ya, oi. Ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
2: Ramai yang bengkin, Yong. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka dia ni.
1: Elok sangat dia tu, Yong. Pasal dia membengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
2: Itu cikgu, Yong. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
1: Hei. Kalau bini tu bengkin pun bersebab you. Oh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: saja. Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Sami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
0: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Ya, yeah, baru saja menghiburkan koma. Slick salam semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat. 18 September 2026 dan kalender Islam kita dah pun 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum itu, nak ucapkan terima kasih kepada dua gegor pagi kita yang dah pun bersama dengan koma awal pagi tadi, DJ Aida dan juga Pak Ya. Dan untuk sambung menemani hari Jumaat koma hari ini bersama dengan saya Mira dalam segmen Yub Yung 10 pagi hingga 2 petang. Sekarang ini pun jam dah menunjukkan 10.14 minit pagi. Kita nak tambah gelakan lagi keberkatan di hari Jumaat yang mulia ini. Kita sama-sama dalam rancangan
1: Altibian, memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama. Setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
0: Ya, Altibian di Perak FM dan bersama-sama dengan Mira di konti ketika ini bersama Sahibus Samaha Timbalan Mufti Perak, Datuk Ustaz Zamri Haji Hashim. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat, Datuk? Dengan jerebu lagi.
2: Tengah jerebu.
0: Tengah jerebu kan? Okeylah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah.
2: Kerja dalam bangunan, alhamdulillah okey sikit kot.
0: Minggu lepas Datuk tak berkesempatan bersama dengan kita. Datuk tak dapat kan? Alhamdulillah hari ini terus bersama dengan rakan-rakan kita yang lain untuk mendapatkan pencerahan ataupun segala kemusykilan dan persoalan hari ini, Datuk.
2: InsyaAllah.
0: Okey, Datuk. Silakan dengan mukadimahnya, Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. DJ Mira, DJ Aida dan para penonton, para pendengar, pengikut setia rancangan Altibian soal jawab agama yang akan ke udara tiap-tiap pagi Jumaat 10.10 pagi hingga pukul 11. Alhamdulillah hari ini sedar tidak sedar kita sudah masuk ke 6 Rabiul Akhir 1448. Kehidupan kita terus berlalu dan kita sama-samalah mengingatkan tanggungjawab kita masing-masing. Di celah-celah kita menjalani kehidupan ini, sudah tentu di sana ada beberapa ujian-ujian dan cabaran-cabaran daripada Allah. Ibnu At-Ta'illah Sakandari dalam salah satu hikmahnya dikata, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Kita jangan hairan apabila satu persatu barangkali Allah datangkan kepada kita kesulitan, ujian dan sebagainya. Selama mana kita masih berada di atas muka bumi ini. Jadi dengan ujian itulah kadang-kadang Allah SWT akan lihatkan kepada kita sendiri, kita sedar di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, pada bahagian mana perlu untuk kita perbaiki dalam hidup kita, insyaAllah. Wallahu'alam.
0: Baik, terima kasih Dato'. Dan kita nak maklumkan jugalah kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin mendengarkan di radio ketika ini ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Kita juga bersiaran secara langsung di beberapa aplikasi, iaitu antaranya kita ada di TikTok Perak FM, kita juga ada di Facebook Perak FM yang juga dijayakan oleh DJ Aida, dan juga kita buka juga ruangan WhatsApp Perak FM di nombor 010-200-7055 dan juga boleh call kami berdua sendiri di 055-45-855-59. Banyak ruangan kita buka untuk memudahkan lagi koma hantarkan pelbagai persoalan dan kemusykilan hari ini kepada Mira dan juga Datuk Ustaz Zamri Haji Hashim. Terus bersama dengan kami.
1: Altibian, memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama. Setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
0: Ya, baik, Altibian di Perak FM 10.17 minit pagi ketika ini, Datuk, ya? Sebelum kita ke soalan-soalan yang ditujukan di ruangan WhatsApp ataupun aplikasi yang ada, kita ada soalan yang lama-lama kita pernah diajukan kepada kita mengenai serahan wang orang berhutang ataupun wang amanah, Datuk. Okey, baik. Antara soalan yang dikemukakan, apakah punca kuasa yang berkaitan dengan pengurusan serahan amanah wang orang berhutang kepada Majlis Agama Islam Perak? Tapi sebelum tu mungkin Datuk boleh perjelaskanlah hutang tu sendiri. Apa maksud hutang tu sendiri? Sebab orang kita selalu berhutang kan, Datuk? Tapi kita tak sendiri tak? Kita tak tahu pun maksud sebenarnya hutang tu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fenomena berhutang ni barangkali berlaku pada semua orang. Semua orang ada pengalaman berhutang.
0: Yeah.
2: Dan semua orang ada pengalaman orang berhutang dengan kita.
0: Betul tu.
2: Jadi selalunya yang tragis sedikit adalah apabila orang berhutang dengan kita, bila kita nak balik,
0: nak minta balik,
2: seperti kita pula
0: yang berhutang
2: kepada dia. Jadi salah satu asas penting dalam Islam ini, bukan tak boleh berhutang. Berhutang itu boleh.
0: Okay.
2: Cuma kita kena ukur mengapa kita berhutang. Jadi kita kena susun hidup kita ni pada tiga keadaan di Jemirah. Pertama dipanggil daruriyat. Daruriyat ni adalah kalau kita tak berhutang, kita mati nanti. Contohnya perubatan, ubat, pembedahan. Wajib berhutang ketika itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Itu nombor satu. Nombor dua dipanggil hajiat. Maknanya kalau kita tak berhutang, hidup kita boleh kita jalani tapi susah sedikit. Contohnya kenderaan. Kita nak pergi sana sini perlu kepada kenderaan.
0: Keperluan.
2: Itu dipanggil hajiat. Yang nombor tiga ni yang banyak kita berhutang ni, iaitu tahsiniat.
0: Kehendak.
2: Bukan perlu pun, kehendak. Handphone lawa lagi. Tapi kita nak tukar. Rumah sesekala je penuh bila hari raya. Tapi hari biasa duduk berdua je sama isteri. Tapi kita nak lebarkan lagi rumah contohnya. Itu dipanggil tahsiniat. Jadi itu hukum berhutang berdasar kepada mengapa kita berhutang. Dan kalau kita berhutang, mesti ada tanam niat supaya kita boleh bayar hutang. Jangan sengaja-sengaja
0: lambatkan bayar.
2: Lambat ataupun memang dia dah
0: bayar.
2: Dia memang ada niat tak nak bayar. Kesannya cukup besar, iaitu sehingga orang yang mati syahid pun dalam peperangan, kalau masih ada hutang, tak selesai lagi.
0: Betul.
2: Maksudnya dia, rohnya itu akan tergantung-gantung. Tidak dapat mengikuti proses seterusnya dengan baik. Jadi hutang ini adalah, ataupun dalam beberapa bahasa dalam Quran ada, ad-dain pun boleh, al-qardu pun boleh. Dia merujuk kepada bila kita serahkan satu barang ataupun satu harta kepada pemiutang. Daripada pemiutang kepada penghutang. Analoginya, saya ada duit ataupun barang, DJ Amira nak pakai duit atau
0: nak
2: barang saya,
0: nak
2: pinjam. Jadi nama saya adalah pemiutang, DJ Amira adalah
0: penghutang.
2: Itu untuk analogi mudah. Kemudian dengan syarat barang, kalau DJ pinjam handphone saya, nanti kena kembalikan baliklah handphone saya. Atau pinjam duit RM100, kembalikan kepada saya RM100 juga. Tidak ada lebihan daripada pembayaran itu. Kalau ada lebihan, boleh dikatakan riba nanti. Jadi orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam, tanpa ada apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Jadi kalau DJ Mira hutang pada saya, kena kembalikanlah. Dalam keadaan DJ Mira hutang sesuatu kepada pemiutang, tiba-tiba cari pemiutang dah tak ada. Katanya saya dah meninggal. Ataupun lepas itu DJ Mira cari waris-waris. Kalau saya tak ada, bukan bermaksud hutang itu selesai, tak.
0: Betul.
2: Kena kembalikan kepada waris. Cari-cari-cari waris pun tak ada. Maka di sinilah peranan Majlis Agama Islam Negeri Perak. Jadi wang-wang hutang atau barang-barang yang dihutang itu, kalau tak ditemui dia punya pewaris atau orang yang pemiutang tadi itu, bolehlah diserah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak, dan ada undang-undangnya, iaitu Subsection 70-1 Enactment Pentadbiran Agama Islam 2004 memperuntukkan satu kumpulan wang dinamakan Baitul Mal boleh diuruskan. Maksudnya duit itu, barang itu yang tidak ditemui pemiutangnya, maka bolehlah diberikan kepada Baitul Mal, masuk kepada sumber am ataupun harta yang tidak dituntut ataupun harta yang tidak ada pemiliknya. Itu prosedurnya lah, ataupun jalan alur-alur chat flow-nya telah, bagaimana hutang asalnya wajib dibayar kepada pemiutang ataupun warisnya. Tapi dalam keadaan warisnya dan pemiutang tidak ditemui, maka diberikan kepada Baitul Mal.
0: Baik, Dato'. Lagi jelaslah sebab kita pun baru tahu kan. Mungkin ada yang fikir, oh lepas je tak jumpa waris.
2: Tak jumpa waris, senang-senang dia kata halal je
0: lah. Halal lah kan.
2: Dia buat hukum dia sendiri.
0: Tapi kita tak tahu sebenarnya kita memang wajib bayar hutang.
2: Wajib bayar.
0: Betul, Dato'. Kita juga menerima pemanggil sekarang ini, Dato'. Kita angkat dulu lah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Wassalam.
0: Siapa di sana tu?
3: Saya Suraya dari Tengah Datuk.
0: Okey, Puan Suraya, apa soalan hari ini nak ditujukan kepada Timbalan Mufti Perak kita?
3: Ya, Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ada satu penyusulan.
0: Ya.
3: Masa hidup, arwah abah saya telah menukar nama hak milik rumah kepada dua orang anak.
2: Baik.
3: Lepas atas beberapa sebab, rumah tu terpaksa dijual.
2: Baik.
3: Jadi kemungkinan saya, adakah duit hasil jualan rumah tu perlu dibagi juga kepada si emak? Ataupun hanya untuk dua orang anak tu saja?
2: Baik. Itu saja soalan. Nak dengar di radio ke nak dengar di telefon?
3: Okey, saya dengar di radio.
0: Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih.
2: Ini termasuk dalam tajuk hibah, nama dia.
0: Hibah
2: ialah pemberian kasih sayang semasa hidup lagi kepada orang lain. Dalam kes ini tadi, arwah ayah semasa hidup dan sedang sehat telah tukar nama rumah berkenaan kepada dua orang adik-beradik itu. Dan bila tukar nama bermaksud dia sudah bertukar hak bilik. Dah berlaku penerimaan terhadap harta itu kepada kedua orang anak tadi tu. Tiba-tiba rumah itu terpaksa dijual. Dan harga jualan itu sama ada nak difaraidkan atau menjadi hak milik dua orang ini tadi. Jawapannya adalah menjadi hak milik dua orang ini tadi. Kerana pemberian, pemberian telah berlaku semasa hidup dan semasa sehat kepada dua orang tadi ni. Telah bertukar hak milik
0: sebelum lagi.
2: Sebelum mati. Dan situ bermaksud hak milik penuh diperoleh oleh dua orang adik-beradik tadi. Kalau dijual rumah itu, maka hasil jualan itu adalah hak milik kepada dua orang adik-beradik tu.
0: Okey, Dato'. Harap Puan Suraya jelaslah mengenai pembahagian harta. Dan ada yang tanyakan di ruangan TikTok ni, Dato'. Kak Cik Umi katanya, boleh ke buat upah haji pada orang yang hidupnya kadang-kadang solat puasa pun tinggal? Kadang-kadang kita tak sure kan? Kita tak yakin. Kita pun banyak dosa.
2: Baik. Sebaik-baiknya ketika kita nak mengupah haji kepada untuk si mati, kita carilah orang-orang yang kita percayai. Syarat utama untuk orang itu buat upah haji kepada orang lain adalah dia mesti buat haji dulu. Kemudian syarat-syarat sampingan yang perlu dipastikan adalah dia jenis orang yang taat kepada Allah, tidak tinggal sembahyang, tidak tinggal puasa, dan itulah orang yang perlu untuk diutamakan. Wallahu'alam.
0: Baik. Soalan seterusnya daripada Muhammad Khair Haji Yusof di ruangan WhatsApp RFM di nombor 0102007055 untuk pengetahuan umur semua. Panjang soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada sesetengah masjid mengadakan pelbagai tabung-tabung derma untuk mengutip sumbangan daripada orang ramai. Misalnya tabung derma bagi utiliti, wakaf, asnaf dan lain-lain lah. Dalam hal demikian, orang ramai yang memberi sumbangan dalam tabung tersebut akan memberi sumbangan mereka dengan niat yang berbeza. Orang yang menyumbang di tabung utiliti akan berniat untuk kegunaan umum. Yang menyumbang di wakaf, sumbangannya dengan niat wakaf. Begitu jugalah dengan tabung asnaf, mereka berniat agar sumbangan itu diagihkan untuk asnaf. Soalannya, bolehkah pihak masjid membelanjakan wang sumbangan itu tanpa mengikut tujuan tabung-tabung tersebut?
2: Kita jawab satu-satu ya, DJ ya. Nombor satu, pihak masjid wajib membelanjakan wang sumbangan mengikut tujuan tabung-tabung tersebut.
0: Wajib.
2: Kalau tabung tu untuk wakaf, wakaflah. Utilitilah.
0: Sebab tu ada pembahagian tabung.
2: Itu ada pembahagian tabung dan penderma dia niat untuk itu saja. Jadi pihak masjid tak boleh nak gaulkan sekali, tak boleh.
0: Soalan seterusnya, bolehkah seseorang yang menyumbang ke dalam tabung asnaf berniat sumbangan tersebut sebagai zakat kerana golongan asnaf layak menerima zakat? Adakah sah pembayaran tersebut?
2: Sah pembayaran tersebut dengan dengan niat bahawa bukan masjid itu sebagai amil, tetapi kita mewakilkan masjid itu untuk membahagikan zakat kita kepada asnaf.
0: Okay.
2: Cuma nasihat saya yang terbaik, bayarlah zakat kepada amil yang dilantik. Kerana di sana ada resitnya.
0: Ya, ada buktinya.
2: Ada buktinya, dan kemudian kita boleh juga gunakan kelebihan resit berkenaan untuk kita tolak cukai pendapatan kita. Jadi kalau masuk dalam tabung dia tak ada resit, tak ada Jadi saya nasihatkan, bayarlah zakat kepada amil yang dilantik oleh
0: kita pun terus. Yakin benda itu terjalan. Soalan seterusnya, tentang mandi jenazah diuruskan oleh ahli keluarga dan sanak saudara, apa pandangan ustaz serta solat jenazah? Jika dibuat solat jenazah berulang kali dan di lokasi-lokasi yang berlainan, mohon penjelasan.
2: Baik, kalau jenazah itu diurus dan dimandikan oleh kaum keluarga sendiri, itulah yang terbaik. Kaum keluarga sendiri menguruskan jenazah ayahnya atau bondanya. Itu yang terbaik. Kemudian selepas urusan jenazah itu dilaksanakan, kita solat jenazah. Solat jenazah ini kalau ia berlaku di banyak tempat ataupun satu tempat tak muat, boleh buat banyak kali. Tapi seorang buat sekali sajalah. Tapi kalau dia lakukan sebab jenazah banyak kali sebab kesesakan tempat atau lokasi berbeza. Contohnya, kalau jenazah itu diurus di hospital dan selepas dia kafan, maka disolatkan dekat bilik depan, bilik jenazah tu. Tapi tak boleh muat banyak sebab ruangan dia kecil. Dia bawa kemudian jenazah ke masjid berdekatan dengan rumah dia. Maka akan disolatkan ke atasnya dengan lebih ramai lagi jemaah. Harus hukumnya.
0: Muhammad Khair Haji Yusof, semoga jelaslah kepada soalannya. Kita juga ada di talian ketika ini, Dato'. Kita ambillah 10.30 minit pagi ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di sana?
4: Cik Mat daripada Ipoh.
0: Okey Cik Mat, silakan dengan soalannya.
4: Assalamualaikum Tok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
4: Saya nak tanyakan sedikit lah sebab dia penceritaan dia macam ni. Adik ipar saya, dia ada buat hutang di Arab Saudi. Lepas tu dia pergi Arab Saudi. Lepas tu bila dia nak balik, dia tak lepas. Terus balik ke Malaysia. Lepas tu keluarga kami membantu dia bagi wang lah. Untuk melansaikan hutang. Lepas tu kami dah buat surat apa sebelum dia balik apa semua, dan dia sign digital lah. Dia pun dah angkat. Tapi seketika bila dia dah balik ke Malaysia, dia tak nak bayar hutang.
2: Allahuakbar. Baru dia cakap bayar hutang ni.
4: Dia tak nak bayar. Lepas tu dia diam, dan dia suruh suami dia lah yang membayar. Lepas tu dalam pergolakan tu, dia orang pun bercerai. Lepas tu saya buat cakap kat adik ipar, boleh ke cakap yang bayaran untuk anak tu kita ambil untuk dia bayar, ambil hutang dulu sebab adik ipar saya tak perlu bagi kepada bekas isteri dia lah.
2: Saya tak faham bayaran untuk anak tu apa dia.
4: Ya, lepas dia orang balik ke Malaysia, lepas tu dia orang bercerai.
2: Baik, bercerai.
4: Lepas tu adik ipar saya bagi nafkah bulanan lah.
2: Okey, nafkah bulanan.
4: Lepas tu kami ambil inisiatif cakap sebab dia tak nak cakap, dan dia kata surat perjanjian pun dia ambil, tapi surat perjanjian ada kat kami dan dia lah, ada dua kopi lah yang dia sign, tapi pada sign digital lah, kami tak ada bawa ke mahkamah, tak ada apa lah. Tapi
2: sekarang ni minta maaf nak tanya, sekarang ni yang berhutang tadi ni ipar ya?
4: Adik ipar
2: ni lelaki ke perempuan?
4: Perempuan.
2: Oh, adik ipar ni perempuan. Kemudian bila balik ke Malaysia, dia tak nak bayar, minta suaminya bayar. Tiba-tiba ditakdirkan mereka bercerai.
4: Bercerai.
2: Maka bila bercerai, suaminya itu akan beri nafkah anak lah kan? Jadi nafkah anak tu cadangan daripada Cik Mat supaya tidak diberikan kepada anak tapi digunakan untuk potong hutang. Gitu?
4: Ya.
2: Itu soal, itu dia punya gambarannya lah, betul ke yang saya gambarkan begitu?
4: Ya betul.
2: Jadi itu saja soalan, ada soalan lain?
4: Itu saja.
2: Baik,
0: terima kasih dengar di radio ya Cik Mat.
4: Okey, baik. Thank you.
0: Assalamualaikum.
2: Itu adalah kewajipan suami ataupun bekas suami itu terhadap anak.
0: Okey, tak boleh digunakan.
2: Tak boleh digunakan. Anak-anak nak membesar, nak pergi sekolah.
0: Wang yang sangat diperlukan.
2: Ya, itu keperluan-keperluan hidup. Ya. Ke tak boleh membuat, dia panggil membuat pertukaran. Tak payah bayar anak-anak untuk tolak hutang. Tak boleh. Pandangan saya, gunakan saluran perundangan. Dah sign digital pun, barangkali boleh difikirkan untuk apa nama, membuat satu permulaan prosedur di mahkamah lah. Tuntut di mahkamah. Tapi untuk menggantikan hutang berkenaan dengan duit nafkah anak, itu perkara yang tak betul. Sebab sasaran nafkah adalah untuk kebajikan anak-anak. Yang menjadi, yang hutangnya adalah mak dia, bukan anak-anak.
0: Nanti jadi kebajikan anak pun tak terjaga.
2: Ya, ya, jangan jadikan sebab kesalahan sendiri, ibu sendiri menyebabkan anak terabai haknya.
0: Okey.
2: Gunakanlah saluran perundangan ataupun pergilah jumpa dengan waris-waris ipar tadi ni. Barangkali masih ada mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Jumpa, beritahu, tunjukkan surat perjanjian hutang tadi tu. InsyaAllah ada jalan penyelesaian.
0: Ya, semoga Encik Mat kita dapatlah selesaikan masalah hutang ni untuk adipanya. Ya. Juga soalan seterusnya di ruangan WhatsApp Perak FM ni. Katanya, Assalamualaikum Datuk, saya Ida dari Canan Puteri Kuala Kangsar. Seorang crocheter, kait benang bulu lah.
2: Crocheter. Kait benang bulu kambing.
0: Bulu kambing. Saya ada buat kitchen untuk jualan macam-macam design, termasuk buat figure amigurami. Soalan saya, apakah hukum saya buat amigurami bentuk patung-patung kecil seperti dalam gambar untuk jualan saya? Boleh ke buat pattern macam ni?
2: Bagus soalan tu. Comel-comel tengok saya nampak dalam WhatsApp tu. Masya-Allah. Baik. Kalau apa nama tu, crocheter tu dibuat kait bulu benang tu untuk anak-anak buat main. Dia panggil patung ke sebagainya, diharuskan dalam Islam kita buat patung untuk permainan anak-anak. Tapi kalau untuk
0: bentuk
2: dewasa, kalau untuk anak-anak tak kisah. Sama ada pokok ke, binatang ke, macam yang tadi ni ke, tak ada masalah.
0: Okay.
2: Untuk permainan anak-anak. Tapi kalau untuk orang dewasa, di sana dia akan terkait dengan, kita tak boleh buat sesuatu bentuk yang kalau dia ada nyawa, dia boleh hidup. Maknanya kalau kait-kait benang tu, kalau takat kepala saja, kalau ada nyawa dia tak boleh hidup. Itu harus hukumnya. Tapi kalau lengkap dengan mata, kepala, tangan sebagainya, itu kalau untuk, bukan untuk anak-anak, permainan anak-anak, itu tak boleh. Tapi kalau untuk permainan anak-anak, itu boleh.
0: Kalau bentuk-bentuk haiwan yang macam anjing,
2: Haiwan yang bernyawa tak boleh. Kalau bukan untuk permainan anak-anak.
0: Okey.
2: Tapi kalau untuk permainan anak-anak, tak ada masalah.
0: Okey.
2: Maknanya bolehlah gunakan penama kemahiran itu, tengok siapa sasaran kita.
0: Okey.
2: Kalau untuk anak-anak, tak apa. Tapi kalau untuk orang dewasa, kita kena cari kepala saja ke, ataupun bentuk-bentuk pokok-pokok, bunga-bunga dan sebagainya.
0: Okay.
2: Dan saya pun dapat hadiah-hadiah begini. Tapi dalam bentuk bunga. Pun cantik, Alhamdulillah.
0: Okey. Ya, semoga jelas lah buat Puan Idah kita dari Candan Puteri Kuala Kangsar. Kita juga ada pemanggil lagi. Kita jawab.
2: Sila.
0: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di sana tu?
5: Cik Mbak Inah daripada Teluk Seribu.
0: Ya, teruskan dengan soalannya hari ni.
5: Ya, terima kasih, DJ.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum Ustaz, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Macam ni Datuk, saya ni nak bertanya. Baru-baru ni saya ada menghadiri kenduri dekat Perlis.
2: Ya, saya.
5: Kenduri kahwin lah.
2: Baik.
5: Jadi kenduri tu diorang tak adalah buat macam tahlil-tahlil ni, Datuk. Maknanya jemputan tu kalau datang terus makan je. Dia pun heran juga. Sebab saya di Perak tak pernah jadi macam tu. Jadi saya tanya lah dekat orang-orang situ. Dia kata kalau dia tahlil masa kenduri ni, bida'ah. Dia ni was-was, Datuk.
2: Di mana tu? Di mana? Negeri mana?
5: Perlis.
2: Okey, baik.
5: Itu saja yang saya nak tanya ya, Datuk ya.
2: Baik,
0: Datuk. Terima kasih. Dengar di radio ya. Terima kasih. Aku salah.
5: Terima kasih.
2: Baik, sama-sama. Baik, kenduri kahwin tidak menjadi rukun dan syarat. Mesti tahlil, mesti doa selamat.
0: Mungkin ada adat yang berbeza lah di sana.
2: Nah, tidak menjadi satu kewajipan. Cuma sementelahan adik-beradik jauh balik, berkumpul ketika kenduri kendara, maka dia inisiatifkan supaya kita baca zikir, kita tahlil, kita baca doa. Mm-hmm. Itu tidak dilarang sebenarnya. Mm-hmm. Tidak ada larangan khusus kita mengadakan benda yang baik. Mm-hmm. Sedangkan kita nak mula main bola pun kita baca doa. Mm-hmm. Di atas, di tengah padang. Mm-hmm. Nak naik kenderaan pun, yeah, ataupun dapat kereta baru pun kita baca, mm-hmm, doa. Apatah lagi kalau kita berkumpul ramai-ramai, adik-adik jauh-jauh, bukan senang pun nak kumpul. Hmm. Tidak salah untuk kita tahlil, baca doa dan sebagainya.
0: Ambil keberkatan.
2: Ambil keberkatan. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Hmm. Tidaklah menjadikan kenduri kahwin kita tidak sah.
0: Yeah.
2: Dan di Perlis, kita hormatilah. Barangkali ada fatwa-fatwa, yeah, tertentu, hmm, suasana-suasana tertentu di sana, kita hormati. Kalau kita balik Perak, kita buat tahlil dan sebagainya. Begitu juga kalau orang Perlis, yeah, sesekala kenduri balik ke Perak, mm-hmm, ada tahlil atau doa dan sebagainya, dia boleh join, tak ada masalah.
0: Mm-hmm. Baik. Okey, baik Dato'. Untuk ruangan WhatsApp pula, kita menerima soalan daripada Fatimah, Kak Mah dari Ipoh. Katanya, Assalamualaikum Dato'. Salam. Semoga Dato' dan DJ sentiasa sihat. Kak Amin. Mah dari Ipoh nak bertanya mengenai sedekah. Yeah, kalau kita beri sedekah kepada orang yang kurang sihat, mentalnya yang kadang kita lihat dia bercakap sorang-sorang dekat luar sana tu kan, adakah sedekah kita dapat pahala? Mohon pencerahan.
2: Kalau kita bagi makanan kepada, mm-hmm, anjing liar pun dapat pahala,
0: yeah,
2: pada kucing pun dapat pahala, apatah lagi kepada manusia. Mm. Dia barangkali kita lihat dia cakap sorang-sorang,
0: yeah,
2: walaupun cakap sorang-sorang, dia lapar,
0: yeah,
2: dia dahaga. Jadi kadang-kadang kita belikan air kat dia, mm-hmm, kemudian kita beli makanan, dapat pahala insyaAllah. Mm-hmm. InsyaAllah dapat pahala kerana kita membantu orang yang memerlukan.
0: Betul tu. Kita niat bersedekah tu kan,
2: niat
0: nak bantu
2: bersedekah.
0: Orang
2: gila tu dia dengan Tuhan lah.
0: Ya, yeah.
2: Kita
0: pula bersedekah dengan Tuhan juga.
2: Ya, Tuhan akan terima insyaAllah.
0: Okey, soalan seterusnya dari Hafiz Zubir, katanya, Assalamualaikum, apakah hukum mengedar tabung sejurus selepas solat jemaah di masjid? Adakah ianya sunnah selepas solat? Ada dua soalan.
2: Mengutip derma dan beri derma tidak ada halangan bila-bila masa.
0: Mm-hmm.
2: Kecuali kalau khutbah sedang disampaikan, kalau, mm-hmm, boleh makmum kena fokus pada khutbah.
0: Okay.
2: Jangan disibukkan dengan kutipan-kutipan derma.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau tabung digerakkan selepas solat jemaah, tak ada masalah dan boleh. Tidak, okay, ada larangan khusus untuk itu.
0: Okey, baik. Katanya lagi soalan kedua, selepas selesai solat fardu, imam segera hendak menunaikan solat jenazah tanpa zikir selepas solat. Adakah ini yang dituntut kerana ada makmum masbuk yang akan terganggu?
2: Ya, antara perkara yang perlu disegerakan adalah pengurusan jenazah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi, kalau selepas solat, kita melihat masih ada orang masbuk ni masuk lewat sikit lah, dan tak habis lagi solat, sebaiknya imam tunggu dulu sehingga yang masbuk tadi ni selesai, mm-hmm, mendirikan solat. Sebab nanti betullah ada gangguan lalu di hadapan dia yang sedang solat dan sebagainya. Dan tidaklah dianggap sebagai melengahkan pengenalan jenazah, hanya sekadar menunggu beberapa minit sehingga makmum yang masbuk menyelesaikan solatnya.
0: Iya. Okey, baik. Kalau tadi di ruangan WhatsApp, kami juga menerima di ruangan telefon. Kita ada pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Amira.
0: Siapa di sana tu?
6: Ini Makcik Jamalia.
0: Okey, Makcik Jamalia. Apa soalannya hari ni?
6: Saya cakap Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Datuk,
2: yeah,
6: orang tua-tua macam saya ni,
0: mm-hmm,
6: bila saya bangun pagi nak semayang, Datuk, kan ke situ, yeah, orang-orang ni tegang kan, Datuk.
2: Yeah.
6: Kalau kita bila sujud ataupun rokok, susah sangat nak duduk antara dua sujud tu, Datuk. Kadang-kadang saya duduk tu kan, saya terlepas tangan kiri tu, saya tampung atas lantai.
2: Ya, yeah,
6: tak ke semayang tu tak?
2: Okey. Itu saja soalan?
6: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.
2: Yalah, umur pun dah berdekat. Itu adat lah.
0: Masalah solat kan?
2: Ya, kita dah pakai lama badan.
0: Yalah,
2: kita tu. Ya, baik. Kalau kita solat, dan kita hanya mampu setakat itu sahaja,
0: mm-hmm,
2: maka sah solat kita. Firman Allah, fattaqullah mastata'tum, kita bertakwalah sekadar yang kita mampu.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita kepada soalan spesifik soalan tadi, ketika duduk antara dua sujud, kan kita lapik papan bonggong kita dengan kaki kiri kita dan kaki kanan kita julur ke belakang.
0: Yeah.
2: Oleh kerana balancing tu tak betul, maka tangan terpaksa menongkat badan kita. Adakah sah duduk kita begitu? Sah, tak ada masalah. Sebab kita buat setakat yang kita mampu saja. Yeah. Boleh maksudnya, insyaAllah.
0: Okey, harap penjelasan tu untuk Makcik Jamaliah kita lah. Juga di ruangan TikTok ada yang tanyakan mengenai nafkah. Ila Canai katanya, saya tuntut seberapa yang ex mampu bayar sebulan tentang nafkah anak yang tidak bayar selama 20 tahun. Katanya, tapi dulu saya tak tuntut sebab saya mampu tangguh anak-anak dan dia duduk di rumah saya. Duduk di rumah saya. Ialah anak lah duduk
2: anak.
0: Di rumah. Jadi macam mana tu Ustaz? Boleh ke tidak?
2: Boleh. Memang menjadi hak anak-anak. Walaupun suami dan isteri sudah bercerai. Tetapi anak tidak pernah bercerai dengan ayahnya sendiri. Betul. Maka ayahnya wajib untuk memberi nafkah dan boleh dituntut di mahkamah. Dan tuntutan itu boleh dibuat oleh isteri.
0: Betul.
2: Ketika menuntut di mahkamah, barangkali ada kadar tertentu dan boleh untuk kita contohnya melepaskan hak kita yang dulu-dulu. Barangkali dulu kita mampu. Anak semakin membesar, maka perlu kepada nafkah tambahan, boleh dituntut di mahkamah. Jadi perbuatan Puan Ila tadi itu tidaklah salah dari satu cara.
0: Okey, harap dia jelaslah Puan Ila Canai kita. Juga dari di ruang WhatsApp ni, namanya tidak... Kismawatirakam, panjang namanya. Assalamualaikum, DJ dan Ustaz. Katanya saya Is dari Parit, nak tanyakan soalan. Kalau nak solat sunat duha 4 rakaat satu salam, niatnya sama ke dengan macam kita buat 2 rakaat satu salam? Seterusnya ada 2 soalan.
2: Pertama, solat sunat duha ini terbaik kita buat 2-2-2. Kerana bila kita buat 2-2 itu, makin banyaklah salam kita, makin banyaklah selawat kita. Tapi kalau nak buat sekali-sekaligus, niatnya saja aku solat sunat duha 4 rakaat kerana Allah Ta'ala.
0: Okey.
2: Kemudian yang kedua.
0: Soalan kedua, dalam bilik air nak mandi wajib, mengenai mandi wajib lah. Sebelum nak baca niat, perlu ke baca bismillah dulu ataupun terus niat? Ini pun kadang-kadang orang memang confused ni.
2: Kita boleh terus niat. Seawal air sudah mula kena pada tubuh badan kita, disitulah kita mula pasang niat kita. Saja aku angkat hadah besar contohnya kerana Allah Ta'ala. Begitu.
0: Memudahkan. Soalan yang seterusnya, terakhir, nak tanya pendapat Ustaz. Untuk warga emas yang terbaring tapi masih selera makan, apa pandangan Ustaz? Itu je soalan saya. Tak ada masalah.
2: Baguslah tu. Bila warga emas bedridden, selera makan, dengan makanan je dia dapat tenaga. Bila dapat tenaga, maknanya dia bolehlah meneruskan sakit baki hidupnya itu dalam keadaan bertenaga. Cuma barangkali ada kekeliruan, tengok banyak sangat sitcom atau cerita-cerita seram gamaknya. Jadi konon-konon yang makan tu bukan dia. Yang makan lah tu barangkali saka dan sebagainya. Jadi selama mana dia nak makan, bagilah dia makan.
0: Betul tu.
2: Adapun saka ke tak saka, itu di luar pengetahuan kita lah.
0: Wallahualam. Okey, soalan seterusnya daripada Yanti Ipoh. Katanya, assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau seorang isteri terlanjur dengan lelaki lain semasa masih lagi isteri orang, sedangkan suami dia tidak mengetahui perkara tersebut, adakah dia wajib memberitahu kepada suaminya isteri tersebut telah bertaubat? Sebab katanya ada yang kata Allah dah tutup aib kita, kita tak boleh buka. Mohon pencerahan.
2: Ya, kewajipan dia adalah untuk bertaubat betul-betul.
0: Ya.
2: Bertaubat sungguh-sungguh. Antara ciri bertaubat yang disebut oleh ulama ialah apabila kita dah tersilap dulu-dulu, ketika kita buat benda yang tersilap dulu, di situ ada sedikit rasa nikmat, rasa suka. Tak mesti terlanjur ambil duit haram ke apa sebagainya. Ketika buat benda tu dulu, ada rasa suka, ada rasa nikmat. Tapi kalau orang itu sudah bertaubat, rasa suka dan

0: beritahu kepada suami.
1: Okay.
0: Simpan elok-elok dengan syarat bertaubat tadi itulah.
1: Okay.
0: Bertaubat sungguh-sungguh dan mohon maaf kepada suami secara umum-umum sahaja. Kalau sekiranya ini bukan kecuali kalau sudah masuk dalam mahkamah. Dalam mahkamah dah tak boleh apa dah, kena proceed. Kena proceed, kena jujur. Dan bila diminta keterangan tak boleh menipu. Ini kita dah tersilap dan kita tahu itu kesilapan yang besar, bertaubat kepada Allah dan kita jaga hubungan kita dengan suami kita.
1: Okey. Baik, kita nak ambil juga pemanggil di ruangan line kita. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: DJ Mira ke?
1: Ya, betul tu. Siapa di sana?
2: Mak Jan nak cakap dengan Datuk.
1: Okey, boleh-boleh Mak Jan, silakan.
2: Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ni Mak Jan daripada Pedal Awin.
1: Ya, yeah, Mak Jan.
2: Mak Jan ni tak adalah apa sangat, cuma nak menanya. Macam kalau kita selalu kan jalan-jalan tu jumpa duit kadang-kadang 20 sen, 10 sen kan. Yeah. Tambah kalau kita pergi kedai, selalu kita jumpa duit macam tu. Kita tak ramak nak tengok duit tu. Yeah. Kita letak dekat meja kerani tu. Kan, Datuk?
0: Ya. Yeah.
2: Lepas tu, bila kita letak kat meja kerani tu, kita habak lah kat dia. Kita kata, makcik jumpa duit kat sini ke sini. Jadi makcik letak kat sini, kata kat meja ni. Boleh tak kerani kedai tu, kalau ibarat orang beli barang, dia guna duit tu? Atau macam mana? Okay. Tu je Mak Jan nak tanya. Mak Jan dengar kat radio ya, Datuk.
1: Okey, terima kasih banyak.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini masuk tajuk minggu lepas punya luqatah itu. Terjumpa duit. Jadi kalau nilai duit itu sangat sedikit.
1: Okay.
0: 10 sen.
1: 10 sen lah, 5 sen.
0: Bahasa kita sekupang lah. Sekupang, 2 kupang, 3 kupang itu nilai yang sedikit. Tak baloi untuk diisytiharkan, siapa hilang 2 rupang, tak perlu sebab nilainya sedikit. Jadi cadangan saya adalah ambil duit tu. Okay. Jangan tinggalkan atas jalan raya. Yeah. Dia akan membazir. Ambil duit tu masuk dalam tabung di masjid. Terbaik kalau dalam soalan tadi tu ada tabung wakaf contohnya. Utamakan yang ada tabung wakaf tu. Kita masuk duit 3 kupang tadi tu masuk dalam tabung wakaf. Pahalanya insya-Allah kita pun dapat menyelamatkan harta daripada terbiar begitu saja, dan empunya duit berkenaan yang cicir tadi tu pun dapat pahala insya-Allah.
1: Okey, baik.
0: Itu cadangan saya lah.
1: Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, Datuk, di ruangan WhatsApp daripada Puan Azharita. Katanya, assalamualaikum Datuk, boleh ke beli emas secara online? Saya nak tambah jugalah, beli secara online dan kita gunakan macam buy now pay later. Macam gitu.
0: Ya.
1: Tapi emas lah, boleh ke Datuk?
0: Dia gini, emas ni dia agak unik sedikit. Jual beli emas atas talian ini ada berapa kategori? Ada kategori. Kalau sekiranya kita beli emas secara talian dan memang emas itu wujud.
1: Okey.
0: Macam mana nak buktikan emas itu wujud? Kalau kita katalah kita beli online, kita nak emas itu bila-bila masa, provider ataupun siapa sajalah pihak, dia kata okey boleh ambil. Itu hukumnya adalah harus dengan syarat emas itu memang ada. Sebab banyak juga scammer, bukan scammer lah, maksudnya kadang-kadang institusi instrumen tertentu yang emas tu tak wujud pun.
1: Tapi kita bayar tiap-tiap bulan.
0: Kita bayar tiap-tiap bulan, dia kata nanti hasil daripada turun harga turun naik emas, kita dapat balik keuntungan itu. Tapi bila kita kata boleh tak saya nak pegang emas tu? Kata tak boleh. Kami hanya buat pelaburan. Itu tak boleh dalam syarak.
1: Okey.
0: Dengan syarak asas emas tu mesti ada.
1: Okey.
0: Dan pembayaran itu tidak boleh bertangguh.
1: Tak boleh.
0: Okay. Dia emas, dia kena bayaran itu bayaran yang kalau tertangguh pun dalam kadar yang munasabah. Contohnya saya beli emas Jongkong, syarikat X. Jadi saya beli emas transfer hari ini, dia kata tunggulah 2-3 hari. Itu logik. Sebab barangkali dia nak tempa dulu, kemudian dia packing, hantar bagai dalam kita punya dropship sebagainya lah. Itu kadar yang munasabah 2 hari ke 3 hari. Tapi kalau bayar kemudian pay later itu tidak boleh.
1: Sebab saya ada tengok kedai

0: kedai yang buat buy now pay later, maksudnya ansuran. Kita ansuran. Bulan ni kita bayar sikit, bulan depan lah sampailah habis.
1: Emas dia kena
0: bayar
1: terus. Itu juga untuk orang perempuan, emas lama dengan emas baru. Kita punya emas itu version lama. Kita nampak yang ada version baru yang cantik tu. Jadi
0: kita nak tukar.
1: Tukar begitu saja, kemudian kita top up bayaran duit yang kurang itu. Itu tidak betul sebenarnya.
0: Tidak boleh juga.
1: Cara yang betul, ada caranya nak bagi betul. Kita ambil emas kita yang lama itu, kita jual dulu pada kedai emas. Kemudian kita ambil duit bayaran tadi itu. Kemudian kita teringin nak beli mana, kita belilah. Dan kita top up pakai duit kita yang lain. Kalau sekiranya tak cukup.
0: Okey Datuk. Juga kita boleh lagi pemanggil yang terakhir sebelum kita menutup tirai adik bagi kita. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ainun.
2: Kak Ainun ni nak tanya ni.
0: Ya, Kak Ainun nak tanya apa tu?
2: Tanya Ustaz, hutang sudah bayar. Ainun kalau hutang setiap bulan bayar.
0: Okey, mengenai hutang, alhamdulillah.
2: Nak Ustaz ni nak jumpa Ustaz.
0: Ada Ustaz ni daripada kat sini. Silakan.
2: Tanya Ainun, Ainun berkeserai.
0: Ya, Kak Ainun.
2: Tanya hutang sebab dah kadangnya ada hutang dari hutang bayar. Kalau dapat duit bayar.
0: Okey.
2: Tak hutang bayar lah. Ya, dapat duit bayar.
0: Okey.
2: Jadi tanya bayar keadaan. Tak pernah bayar je keadaan puasa kan. Setiap bulan bayar. Ada bulan Rajab pun bayar puasa. Betul kan?
0: Okey.
2: Ira. Hutang. Hutang tanah langan, hutang banyak. Sebenarnya kadangnya hutang ni kan kata dia tak pernah. Pernah banyak betul orang punya tanah makan duit orang di sendiri, you know. Irano.
0: Ini mengenai hutang lah. Maksudnya
2: Kak Ainun banyak tiap bulan.
0: Tiap bulan. Okey.
2: Okey lah ni. Ira, terima kasih Ira nak.
0: Sama-sama.
2: Sama Ira, sama
1: Amlah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, ini mengenai hutang lah macam Datuk kata tadi.
1: Faham lah.
0: Faham, memang kena bayar lah. Maksudnya Kak Ainun kata memang tiap-tiap bulan bayar hutang kan? Seperti kita macam tadi kan?
1: Bagus lah tu. Hanya tiap-tiap bulan bayar hutang dan kait sikit dengan hutang puasa tadi tu. Gitulah. Itu yang saya faham lah. Kali ni Dia Amira lebih faham daripada saya.
0: Dia hanya cakap mengenai dibayar bulan-bulan.
1: Baguslah.
0: Sebab kita memang diwajibkan bayar hutang Datuk. Terima kasih Kak Ainun kita. Kita satu lagi soalan terakhir. Katanya salam Datuk, ada dua kemusykilan. Imam sedang berkhutbah, saya perasan ada beberapa jemaah memegang tasbih berzikir ketika imam berkhutbah. Bolehkah Datuk? Soalan keduanya belum lagi.
1: Silakan, yang pertama, ketika khutbah disampaikan, kita sebagai makmum kena fokus. Kalau boleh, jangan sampai kita mengitil biji tasbih kita pun. Maknanya kita fokus kepada kepada khutbah. Sebab Nabi SAW pernah menegur sahabat yang bermain-main dengan batu ketika khutbah. Dulu-dulu masjid lantainya adalah pasir saja. Kadang-kadang dia mempunyai kata dia lagut main dengan batu. Sedangkan tak fokus kepada khutbah. Jadi kita kena fokus kepada khutbah.
0: Baik. Soalan yang kedua, imam menyebut Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai jemaah boleh ke menjawab ketika mendengar khutbah itu? Terima kasih Datuk.
1: Kita boleh berselawat. Kita sambung selawat itu, tetapi dengan bukan dengan suara yang keras. Itu.
0: 10.56 minit pagi, masih lagi boleh lagi ni Datuk ya?
1: Boleh satu.
0: Katanya di ruangan TikTok kita jawablah soalannya. Amir Zulkifli katanya, assalamualaikum Datuk, bolehkah kita buat jamak kalau dari Ipoh nak pergi ke Taiping? Jarak yang dekat lah.
1: Ipoh ke Taiping kalau kurang daripada 81 kilometer, tidak boleh jamak dan kasar.
0: Kita tengok jarak tu kan.
1: Kita tengok jarak.
0: Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, salam Datuk, bolehkah dirikan solat sunat tahiyatul masjid dan niat beriktikaf dalam surau di masjid?
1: Di negeri Perak, SDJ, surau diri Jumaat bukan masjid. Maka, kalau dia bukan masjid, dia tidak ada tahiyatul masjid dan juga tidak ada niat iktikaf di situ.
0: Okey, baik Datuk. Terima kasih Datuk. Lagi, soalan seterusnya. Oh, panjangnya. Kita pilih satu je lah sebab kita pun mengejar masa. Katanya saya nak tanya, segala duit peninggalan arwah mak saya yang pun meninggal dan sedikit barang kemas masih belum faraid. Walau dah sebulan lebih arwah meninggal, anak bongsu yang pegang semua duit dan barang kemas arwah.
1: Jadi dalam hal ini perlu disegerakanlah
0: faraidnya,
1: untuk difaraidkan sebelum mengambil masa yang lebih lama, nanti masalah semakin complicated. Segerakanlah.
0: Sekiranya semasa arwah hidup, arwah pernah berkata ingin memberi duit arwah sebanyak RM2,000. Tapi kata-kata arwah hanya diberitahu pada anak bongsunya tanpa mengetahui anak-anak yang lain. Adakah kita perlu tunaikan, Datuk?
1: Kalau duit itu belum dipegang oleh cucu berkenaan, maka bukan milik cucu lagi. Bukan milik cucu lagi. Kalau tidak ada lafaz wasiat daripada si mati, bukan dinamakan wasiat.
0: Hanya bagi tahu gitu.
1: Bagi tahu itu tidak dimasuk wasiat, dan dia kalau belum diserah, dia kena dibahagikan mengikut faraid.
0: Baik, itu sahaja Datuk, kita pun mengejar masa. Dah 10.58 minit pagi ketika ini. Mungkin ada kata-kata terakhirlah daripada Datuk sendiri untuk rakan-rakan pendengar kita.
1: Alhamdulillah hari ini DJ Amira kita menjawab melayani 7 soalan telefon. Alhamdulillah, agak luas.
0: Ini ramai.
1: Ramai hari ini. Di samping soalan-soalan yang yang biasa WhatsApp dan juga FB. Apa yang kita harapkan, apa yang kita jawab ini dapat juga memberi manfaat kepada orang yang tidak bertanya. Kerana pertanyaan inilah kadang-kadang membuka kita, memberikan kita jawapan yang sebenarnya kita pun ada dalam situasi yang sama. Masalah-masalah berkenaan. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Wallahualam.
0: Terima kasih tetamu kita hari ini. Saya bersama Datuk Ustaz Zamri Haji Hashim Timbalan Mufti Perak bersama-sama dengan kita pada hari ini, Aktibian hari Jumaat 18 September 2020. Terima kasih juga kepada Kuma yang mendengarkan kami menerusi frekuensi yang tersedia dan juga menerusi aplikasi RTM. Kita juga yang Kuma masuk dekat dalam live kita di Facebook ada, di TikTok ada. Jadi jangan lupa temu janji kita pada setiap hari Jumaat, kalau minggu depan bersama dengan DJ Mas kembali,
1: insyaAllah.
0: Minggu depan Ustaz ada? Datuk ada?
1: InsyaAllah. Saya ada, insyaAllah.
0: Baik, terus bersama kami dalam Yop Yong sehingga jam 2 petang.
3: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian,
4: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
1: 18 jam sehari, Radio Malaysia Fiera FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.

0: mimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma je ya.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Hei, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Para kami kurang berinformasi tentunya untuk koma aja. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Jumaat 18 September 2026. Kalau selalunya di hari Jumaat, Mira malam hari ini. Mira di tengah-tengah hari ini kan, bersama dengan koma. Belum tengah hari lagi lah, pagi lagi ni, awal lagi ni kan. Jadi, 11.07 pagi ketika ini dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Mira akan menemani koma hingga jam 2 petang nanti. 4 jam nanti Mira temankan koma hari ini di hari Jumaat yang mulia. Selepas ini juga di ruangan Zone Music tanpa henti akan menemani koma pada pagi ini. Mungkin ada yang dah mula berniaga ketika ini, ada yang baru je dalam perjalanan nak pergi tempat kerja tu, ada yang tengah masak ke, ada yuk-yuk kita yang baru je nak keluar makan tu, kan kita akan mendengarkan pelbagai-pelbagai lagu untuk menemani pagi koma. Jadi terus bersama dengan Mira. Selepas itu banyak lagi informasi hiburan yang Mira nak kongsikan bersama dengan koma. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama Mira. Yop Yop 10 pagi hingga 2 petang.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layar pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah?
1: Alhamdulillah bos, semua okey. Selesai, selesai semua.
0: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Eh, telefon siapa pula yang berbunyi tu?
2: Hello? Ah, ya, ya, jap. Tengah meeting ni.
0: Hai, Cik Adik Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
2: Alah, orang kampung call ni.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak

0: baru saja menghiburkan koma lagu daripada Hazama semacam Pandora di dalam ruangan Zone Music tanpa henti 11.56 minit pagi ketika ini. Sambil tu nak bacakan jugalah ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp RFM pagi ini. Kita ada Cu Intan kita macam biasa, katanya salam DJ Mira yang Cu sayangi. Cu Intan dari Saud, cuaca di Saud alhamdulillah cantik secantik Mira, alhamdulillah. Selamat pagi, selamat berkonti, katanya salam Jumaat. Katanya Cu tak hadir setiap segmen, tadi layan DJ Aida Chome, ni layan DJ Mira pula. Terima kasih Cu. Katanya Cu rutin macam biasa, Cu sukakan pada kebersihan dan ada kedamaiannya. Kata nak request lagu, Cu tak request lagu, cuma kita sukses dalam kerjaya masing-masing, alhamdulillah. Terima kasih Cu Intan kita. Apa lagu yang Cu nak request tu? Juga kita ada di ruangan WhatsApp ni, kita ada Pak Su Asri. Pak Su selalu call kita, katanya daripada Plaza Tol Taipei. Katanya assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat berkonti. Dengan hantar gambar lagi tu, hati-hati Pak Su, jangan duduk tepi jalan sangat tu, bahaya. Juga kita ada Cici Ayam dari Kapur Pisang Batu Gajah, nak ucapkan selamat Jumaat buat semua sahabat PRFM dan rakan-rakan Facebook serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah, Mas Akok, Mahiran Mazli, Fazli Basri serta semua DJ-DJ PRFM termasuk DJ Mira. Terima kasih Cici Ayam, panjang ucapannya hari ini. Juga kita ada Kak Soleha binti Haji Hussein dari Aulong Taiping, nak minta akan lagu hari ini. Juga kita ada ini tadi hantarkan soalan tapi tak sempat kita nak kemukakan, tak apa. Siapa-siapa yang ada hantarkan soalan tapi kami tak sempat nak tunjukkan kepada, tak sempat nak bagi pencerahan kepada Datuk Zamri Hashim tadi, tak apa, kita akan simpan, kita bawakan minggu depan pula. Jadi terima kasih Koma, jangan lupa kepada Koma, mungkin hari ini hari Jumaat, banyak urusannya masing-masing, nak ambil anak sekolah, nak ke sana ke sini, tak dapat mendengarkan kami di radio. Koma boleh je buka aplikasi RTM, klik buku, boleh cari di bahagian radio, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi tu je. Dan di situ juga bukan ada kami je, ada juga stesen-stesen radio RTM yang lain. Kita juga menuju ke jam 12 tengah hari. Sekejap je lagi kita nak dengarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Zulika binti Zainuddin. Dan kalau korang nak tahu lebih banyak informasi berita di sekitar negeri kita, negeri Perak, bolehlah ikuti laman Facebook Berita RTM Perak. Boleh kat situ, boleh tengok, boleh follow, boleh share-share, boleh kongsikan dengan ramai lagi. Nanti segala perkembangan isu semasa akan dimuat naik di situ. Jadi terus bersama Mira Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja. Koma kat mana? Pera FM di sini. Ajanya iya.
2: Pera FM, terus bersama kami untuk koma aja.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama Ratu Koma Aja.
7: Warta Perak, 12 tengah hari.
8: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Sebanyak 10 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Perak menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM117,000 bagi melaksanakan pelbagai kegiatan dan aktiviti kemasyarakatan. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, sumbangan diberikan berdasarkan permohonan yang dikemukakan setiap pertubuhan. Katanya, peruntukan itu diharap dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi membantu kebajikan masyarakat serta komuniti di kawasan masing-masing. Antara penerima ialah Pertubuhan Proaktif Rakyat Parlimen Tambun yang menerima RM25,000 bagi membiayai program kemasyarakatan 2026. Kulab Muda Inspirasi Ulu Kinta pula menerima RM20,000 bagi pelaksanaan program Rise of Tambun. Selain itu, Persatuan Penganut Dewi Mutu Mariaman menerima RM12,000, Surau Kampung Sayung Hilir Kuala Kangsar RM8,000 dan Persatuan Kebajikan Komuniti Penyayang Kuala Kangsar RM10,000. Empat kawasan di Perak merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 8 pagi. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar, Seri Manjung mencatat bacaan tertinggi iaitu 176 diikuti Tasik Ipoh dengan 172. Sementara itu, Pegu Ipoh dan Tanjung Malim masing-masing merekodkan bacaan 152. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara berkenaan. Seorang lelaki cedera ringan selepas tersepit dalam kemalangan membabitkan tiga lori di kilometer 257.2 Lebuh Raya Plus arah utara selepas terowong menorah pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruddin Nur Ahmad berkata, mangsa berusia 27 tahun tersepit di bahagian pemandu sebuah lori, manakala dua lagi mangsa lelaki berusia 59 dan 33 tahun tidak mengalami kecederaan. Menurutnya, anggota bomber menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang kemudiannya diserahkan kepada KKM untuk rawatan. Kemalangan itu turut menyebabkan semua lorong Lebuh Raya arah utara terhalang dan berlaku kesesakan lalu lintas. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas serta memastikan jarak selamat dengan kenderaan lain bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sekian Warta Perak, 12.30 hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab, sebarkan kebaikan bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komaja.
2: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Kopi tu je. Teman pun nak promote ke produk teman?
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Selawat Nabi jadi rukun khutbah. Poinnya ini makna kita hari Jumaat itu di antara hari yang terbaik memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kita kasih kepada Nabi.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.
2: Apakah indeks pencemaran udara? IPU ialah indeks yang dibentuk berdasarkan kepada 5 bahan pencemar udara seperti berikut untuk menunjukkan status kualiti udara dan hubungannya kepada kesihatan dalam pemahaman yang mudah untuk mengambil tindakan seterusnya. Bagi nilai IPU 0 hingga 50, statusnya baik. 51 hingga 100, sederhana. 101 hingga 200, tidak sihat. 201 hingga 300, sangat tidak sihat. Dan 301 hingga 500, berbahaya. Anda perlu mengikuti perkembangan semasa melalui media masa, akhbar, televisyen dan radio untuk mengetahui tahap jerebus semasa di tempat anda supaya dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Perak FM. Hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

0: aku.
1: Buat apa pakai helmet? Pergi kedai dekat je.
2: Mana ada? Dah 10 tahun pakcik bawa motor. Hidup lagi sampai sekarang.
1: Berapa ramai orang tak pakai? Tak ada apa-apa pun.
3: Adakah anda benar-benar yakin bahawa kemalangan tidak akan berlaku ke atas diri anda? Kemalangan motosikal boleh berlaku tanpa amaran dan biasanya berhampiran rumah. Gunakan pertimbangan bijak. Pakai dan ikat topi geledah anda dengan kemas. Jadikannya satu amalan kerana anda mampu mengubahnya.
4: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen.
6: Koma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya iya.

0: FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
1: Hey hey hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.
2: Radio Malaysia.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Sampai Hanim di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Masya Allah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah saya kulihat nak syukur kehadrat ilahi. Hari ini hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjaran daripada hari-hari yang lain. Masya Allah. Dan hari ini hari Jumaat pertama di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan hari ini 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih diucapkan ya kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar Nasional FM, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan hari ini saudara, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwal Rozali akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Dan bila bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamdi Abdul Kadir. Baik saudara, kalau kata ada yang berhajat ya datang solat di Masjid Putra Putrajaya hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Putra, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan suka juga saya nak mengajak kaum Adam ya, bersegeralah datang ke masjid untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia sebenarnya satu simbol kesatuan umat Islam. Yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan ya, status dan juga kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara insya-Allah. Dan apapun kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri kita, pakai pakaian yang paling cantik, paling terbaik, dan menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan lepaskan peluang untuk meraihkan keberkatan hari yang mulia hari ini. InsyaAllah di masjid saudara akan bertemu ya dengan saudara-saudara se-Islam, boleh merapatkan ukhwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada umat, satu umat insyaAllah. Dan Alhamdulillah waktu ini dapat juga saya kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang memenuhi ruang Dewan Masjid Putra. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid ya. Suasana tenang di masjid merupakan tempat yang kita cari. Dan apapun, setiap minggu kita diberi peluang untuk kembali ke masjid dan juga mendengar peringatan agama. Maka kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita muhasabah diri. Kita tanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang kita syukuri, berapa banyak dosa yang kita sesali, dan berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Apapun, jangan kita terlalu sibuk menghitung kekurangan orang lain sedangkan kekurangan diri sendiri masih belum diperbaiki. Jadi jom sama-sama kita muhasabah diri, kerana setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik saudara, kita akan terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang pertama insya-Allah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah, telah pun kita dengarkan azan yang berkumandang, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara, saya nak war-warkan juga kepada pendengar yang mana program Qiyamul Lail bulanan sempena Festival Turus Islami Malaysia 2026 yang akan diadakan pada hari esok 19 September 2026 hari Sabtu pada pukul 4.30 minit pagi di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Dan antara pengisian programnya ialah Qiyamul Lail, solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan juga tazkirah subuh, dan disediakan juga sarapan ringan. Jadi marilah kita merebut peluang menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghidupkan malam dengan ibadah dan juga munajat. Semua jemaah muslimin dan juga muslimat yang berdekatan dijemput hadir ke Masjid Putra Putrajaya, semoga orang kata kehadiran kita dapat memberi keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi buat pendengar yang baru saja bersama kami minggu ini, siaran langsung khutbah Jumaat bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat dari perkarangan Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini, insyaAllah. Dan baiklah saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Bekalan Menuju Hari Akhirat di Masjid Putra Putrajaya pada hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Ruzali, yang mana mengajak kita merenung kembali. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menyediakan bekalan untuk perjalanan di dunia. Kita fikir tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang duit simpanan, keluarga, semuanya kita persiapkan sebaik mungkin. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita sediakan untuk perjalanan menuju akhirat? Jadi sebab perjalanan ke akhirat ini adalah perjalanan yang pasti. Kita mungkin tidak tahu bila waktunya, tetapi kita tahu setiap daripada kita sedang menuju ke sana. Bekalan itu bukan semata-mata harta yang banyak, tetapi amalan yang ikhlas, solat kita, kita jaga Al-Quran yang dibaca, sedekah yang kita beri, kebaikan yang mungkin kita anggap ianya kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga hati yang kita cuba belajar memaafkan, lidah yang menjaga kata-kata, tangan yang membantu orang lain, dan juga diri yang sentiasa kembali kepada Allah apabila kita melakukan kesilapan. Astagfirullahalazim. Jangan kita tunggu menjadi sempurna untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Jangan kita tunggu masa lapang untuk kita beribadah, dan jangan kita tunggu usia kita meningkat baru kita nak berubah. Kerana kita tidak pernah tahu amal yang mana satu akan menjadi sebab Allah beri rahmat kepada kita. Jadi hari ini kita masih lagi diberi peluang. Hari ini mungkin kita dapat menambah bekalan kita. Masih lagi diberi kesempatan untuk kita minta maaf. Masih lagi diberi peluang untuk kita bertaubat. Masih juga diberi nafas untuk kita menyebut nama Allah. Maka kita gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan setiap langkah kita hambanya ini untuk menjadi bekalan kita menuju Allah. Dan Allah terima amal kita yang sedikit, Allah ampunkan kekurangan kita, dan Allah tidak palingkan hati kita ke arah kemaksiatan. Jadi saya nak mengajak juga pendengar untuk sama-sama kita amalkan doa ini agar Allah tetap menyiapkan hati dan juga iman kita. Apapun, kita akan sama-sama ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang kedua dan juga khutbah yang bertajuk hari ini akan berbicara tentang bekalan menuju hari akhirat, insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعتي رحمتي الله Khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Mailah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain?
adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور

masuk khutbah solat Jumaat hari ini. Pada ketika itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Hasrul Hasman dan juga Encik Syahrudin Jusoh. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Hanim. Silakan. Assalamualaikum.

0: untuk koma aja.
1: Bukalah radio.
0: Sepuluh pagi, dua petang, nyok-nyok untuk koma aja. Ya, baru sahaja selesai tadi siaran langsung khutbah Jumaat yang disiarkan oleh Nasional FM. Selamat menunaikan solat Jumaat kepada yub-yub kita dan selamat menunaikan fardu zuhur buat semua Mira ucapkan. Terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira selama 4 jam di ruangan yub-yub hari ini, 18 September 2026 dan kalender Islam kita 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jaga kesihatan Koma waktu jerebu ini. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Dan teruskan urusan koma hari ini sambil berhibur bersama kami di Para FM Radio nombor 1 Orang Perak. Selepas ini, koma akan bersama dengan DJ Nana dalam segmen Moh Gebang jam 2 hingga jam 7 malam. Untuk itu, sekian sahaja siaran Mira hari ini. Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
2: بسم الله الرحمن الرحيم Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
1: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
5: Lubatul Jannah. Terus kekal mendengarkan Vera FM. Hiburan berinformasi tentunya.
6: Kak Mon dia.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Pin? Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Assalamualaikum. Selamat petang. Yup Yung. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi melalui ruangan Moge Bang hari ini. Untuk edisi hari ini, tarikhnya berapa? 18 September 2026. Hari Jumaat bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Melalui ruangan Moge Bang 2 petang hingga 7 malam anda bertemankan Nana di sini. Dan akan anda terus kekal bersama sehingga ke penghujung segmen Moge Bang. Tapi sebelum itu, kita terima kasih juga diucapkan buat rakan juga Samira yang baru saja menemani anda sebentar tadi menerusi ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Apa khabar? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, sihat, ceria, tersenyum manis hendaknya ketika ini. Dan terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menjanjikan hiburan terbaik untuk anda dan juga informasi terkini. Seperti biasa, ruangan Moge Bang, kita mulakan dengan lagu-lagu kenangan era 80-an dan juga 90-an. Sebentar nanti kita nak dengarkan lagu dari persembahan Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Juga ada lagu dari kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Terus layan Perak FM untuk koma je.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan
1: kepadamu. Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya.
2: Nak layar pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Mikro Badan ni. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik pulih kedai atau bisnes. Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sepanjang kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: Keadaan irama ayah sofa si jantung hati. Jadi selamat menjamu selera buat anda. Mungkin ada yang lewat makannya sedikit hari ini. Kalau kata dapat pakai dengan si jantung hati, aduh, bertambah indah tengah hari ini ya. Dan mana yang nak mulakan tugasan sekejap lagi, selamat menjalankan tugasan anda sebaiknya. Jangan lupa juga sambil-sambil sibuk tu, terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menemani anda di mana-mana jua anda berada. Dan nak kongsikan laporan trafik yang mana berikutan kereta rosak yang berlaku di dalam terowong arah selatan dari Kuala Kangsa ke Ipoh. Untuk status terkini dimaklumkan insiden telah selesai, namun trafik sesak. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati dan anda doakan semoga anda semua selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Untuk seketika nanti anda akan dihiburkan lagu dari Tila, lagu berjudul Rela. Terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Haish, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
1: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Perak FM untuk Koma aja.
4: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
5: Tak. Itu tanggungjawab aku.
4: Hai Syafiq, pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
5: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
4: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
5: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
4: Tapi siapa yang tahu?
5: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
6: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Dan salam kasih
7: ku ucapkan, oh, kepadamu.
6: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Macam petang, ayo biung. Dah pun dah 2.37 minit petang ketika ini. Selamat beristirahat, selamat bertenang-tenang buat anda di mana cua anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik. Bertemankan Perak FM di sini, Musi Ruangan Mogebang. Anda bertemankan anda sehingga jam 7 malam. Baik, untuk jam seterusnya nanti pukul 3 petang hingga 4 petang, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti rancangan Lughatul Jannah yang akan kudara petang ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian dengan surah Al-Kahfi ayat 94. Sekejap lagi ya. 94 sehingga 97 dengan Tarannum Nahwan. InsyaAllah Ustaz Haji Razi akan memimpin bacaannya petang ini. Sama-sama berkongsi ilmu menerusi rancangan Lughatul Jannah. Untuk petang ini, kita juga ada tetamu cili bersama kita dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh, adik Muhammad Arik Ryan dan Muhammad Wafi yang akan bersama kita di Konti. Baru berusia 11 tahun, dajah 5 tahun ini. Jadi kita nantikan bacaan dari adik Muhammad Arik Ryan petang ini ya. Jadi sama-sama juga untuk yang lain bersedia dengan kitab suci Al-Quran petang ini, kita semak bacaan. Kalau kata ada betul ke, ada salah ke, kita tambah baik mutu pengajian kita, mutu bacaan kita pada petang ini, insyaAllah. Jangan lupa untuk terus ikuti rancangan Lughatul Jannah pukul 3 petang ini, dan anda juga boleh ikuti secara langsung menerusi media sosial Perak FM, Facebook dan juga TikTok sekejap saja lagi. Jadi terus layan Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi. Terkoma aja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, PKR.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
2: Suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: Perak FM, hiburan berinformasi.
6: Perak FM, untuk kamu aja.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
3: Fatul Jannah. Sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
4: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
3: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke, dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan perhatian ini dari Perak FM. Untuk korang aja.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Batul Jannah.
3: Assalamualaikum. Selamat petang, Yup Yung. Dah pun menghampiri 3.4 minit petang ketika ini. Seperti biasa, hari Jumaat, rancangan Batul Jannah kembali menemui anda. Dan untuk hari ini, kita sambung lagi pengajian kita, Surah Al-Kahfi di muka surat 303 ayat 94 sehingga 97. Dan telah pun bersedia dikonti bersama Nana petang ini, Ustaz Jirazi Kamarul Hailan. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Jadi untuk bacaan petang ini, Ustaz mulakan, silakan.
4: Baik, terima kasih Dinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya yabitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, pendengar Perak FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada petang ini bagi meneruskan perkongsian kita di muka surat 303, iaitu ayat 94 sehingga ayat 97, Surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada petang ini saya akan baca dengan lagu Nahawan, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مك كني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم. Begitulah bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 94 sehingga ayat 97 di muka surat 303. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan sekalian, sebelum kita mendengar bacaan daripada adik kita bersama-sama kita hari ini dan juga sebelum kita menerima pemanggil, marilah kita sedikit berbincang tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat yang kita kongsi pada hari ini. Baiklah tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, tuan-tuan cuba lihat ayat 94. Qalu ya dhal qarnaini. Kalimah al-qarnaini itu terdapat padanya huruf ra. Huruf ra ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sedia maklum, jika sekiranya huruf ra ini mati sebelumnya, bagi di atas, sebelum dia bagi di di atas. Ha, jadi kalau siapa-siapa yang ada buku tu, buku tajwid 101 tu, tuan-tuan boleh rujuk pada nombor 62. Ha, nombor 62 tu tuan-tuan sekalian ada warna kuning. Ha, 62 ada warna kuning. Ha, dekat warna kuning tu tuan-tuan lihat di sana. Di sana ada penerangan yang telah kita sertakan, iaitu ra sukun sebelumnya baris di atas ataupun hadapan. Termasuk ra sukun kerana waqaf. Maknanya tuan-tuan sekalian, ra sukun ni bukan maksudnya ra sukun tu hanya ra yang memang dalam Quran tanda sukun, tak. Ra yang kita sukunkan pun. Ha, contoh macam inna a'tainakal kautsar. Sebenarnya kal kautsar itu ra tu baris di atas. Tapi bila kita waqaf, baris atas tu dah jadi baris mati atau baris sukun. Maka kena tebal. Ha, jadi bila kita faham dia tebal, tuan-tuan ingatlah bila tebal huruf ra ni nak buat macam mana. Selain daripada kita betulkan makhraj dia hujung lidah, kita juga kena angkat pangkal lidah. Ha, jadi sini kena baca qalu ya dzal qar. Ha, qar macam tu. Qalu ya dzal qarnaini. Ha, macam itu cara dia. Ha, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sama juga ra tebal. Kalau kita tengok ayat yang sama, ada satu lagi, iaitu fahal naj'alu laka kharjan. Khar situ, kalimah kharjan itu ra mati juga sebelum dia baris atas. Jadi kena tebal. Sama juga sebelum tu ada kalimah fil ardi. Ada tiga huruf ra tebal yang sama keadaannya, iaitu ra mati sebelumnya baris di atas. Fil ardi fahal naj'alu laka kharjan. Itu kena tebal ra itu. Tapi sungguh pun begitu tuan-tuan sekalian, jangan berlebih-lebih. Itu pesanan saya. Kadang-kadang orang ni dia dengar tebal tu, dia nak buat tebal lah, betul lah kan. Tapi kadang-kadang dia buat tu terlampau tebal. Kadang-kadang dia baca gini kan, mufsiduna fil ardi. Tu dah terlampau tebal. Tak jadi macam tu. Angkat pangkal sikit saja. Mufsiduna fil ardi. Sikit aja. Begitu juga fahal naj'alu laka kharjan. Tak perlu kita naj'alu laka khur. Itu dah berlebih sangat ya, sikit saja. Fahal naj'alu laka kharjan. Macam tu dah dikira tebal. Ya, jangan baca gini je. Yang kata nipis tu macam ni. Fahal naj'alu laka kharjan. Khar macam gitu. Itu nipis, tak mahu. Dia kena baca khur. Kharjan begitu ya. Baik, itulah perkongsian saya tentang hukum ra yang dibaca dengan tebal pada ayat 94. Insya-Allah pemanggil-pemanggil nanti kita akan kongsi lagi dengan hukum-hukum yang lain yang boleh kita kongsikan insya-Allah.
3: Baik, untuk sekejap lagi kita akan beri peluang untuk pendengar kita menyertai ruangan Lughatul Jannah petang ini untuk mendengarkan bacaannya. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dahulu bacaan dari peserta kita di konti dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa namanya?
5: Muhammad Arik Ryan.
3: Muhammad Arik Ryan. Jadi dah bersedia? Silakan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا

0: في قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih adik Muhammad Arif di atas baca yang baik lagu Nahawan. Kecil-kecil pandai dah buat lagu Nahawan. Alhamdulillah, terima kasih Arif. Cuma Arif, kita nak kongsi sikit-sikit lah dengan Arif apa yang Arif baca tadi ya. Baik, yang pertama Ustaz nak Arif ulang semula ayat 94 tu daripada qalu ya dzul qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Situ saja, cuba semula.
0: Qalu ya dzul qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard.
1: Dah betul. Tadi ada sikit kesilapan, bukannya salah pun, tapi mungkin Arif tak terlepas pandang. Tadi betul. Tadi masa mula-mula baca tadi ada sedikit yang perlu dibaiki, tapi kali kedua baca dah bagus. Tempatnya ialah pada kalimah Ya'juja. Tadi yang mula-mula Arif baca tadi inna ya'ju ya'ju, Arif tak sempat nak tahan suara. Yang kedua ni betul dah Arif baca inna ya'juja. Dekat hamzah tu suara kita kena tersekat sekejap. Arif tahu tak sebab apa huruf hamzah ni kena sekat suaranya? Kena baca begini. Inna ya'juja wa ma'juja. Kenapa kena macam tersekat-sekat pada huruf hamzah tu? Agak-agak Arif tahu tak? Tak tahu. Baik, tak apa. Arif tak tahu tak apa. Arif tengok buku Ustaz ni. Arif tengok nombor 29. Siapa-siapa yang ada buku Ustaz ni tengok nombor 29. Cuba Arif sebut apa tu? Syiddah sebut.
0: Syiddah.
1: Kerana huruf hamzah ini padanya terdapat sifat syiddah. Apa maksud syiddah? Syiddah ialah tertahan suara. Sebab itu bila kita baca inna ya'juja wa ma'juja, kita tak boleh baca inna ya'juja wa ma'juja. Tak boleh baca gitu. Dia mesti inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Okey Arif, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz nak lagi sekali satu kalimah, iaitu Arif cuba baca semula pada Alih tak masalah. Ayat dia yang ada biquwah tu ayat 95. Cuba Arif baca qala ma makanni semula sampai biquwah sahaja.
0: Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwah.
1: Sama juga dekat makanni. Cuba Arif tengok semula, benda yang sama. Arif tengok ya, syiddah. Dekat huruf syiddah tu ada huruf kaf, nampak tak? Tadi ada huruf hamzah kan ni. Ini ada huruf kaf. Jadi Arif kena baca gini dekat makanni tu. Qala ma makan. Dia macam tertahan suara tu. Qala ma makanni. Cuba Arif ulang balik ayat tu.
0: Qala ma makanni.
1: Macam tu. Itu cara dia. Lagi sekali Ustaz nak tanya Arif, kenapa nak kena macam tu huruf kaf? Sebab terdapat sifat syiddah. Sifat syiddah. Huruf hamzah pun ada sifat syiddah. Huruf kaf pun ada sifat syiddah. Jadi semua huruf-huruf yang ada sifat syiddah, Arif kena buat begitu. Baik, satu lagi Arif. Cuba Arif tengok ayat 96. Ayat 96 tu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh. Arif jumpa tak? Jumpa tak?
0: Cuba.
1: Jumpa. Arif baca semula hatta.
0: Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh.
1: Situ. Okey. Ufrigh, Ustaz nak tanya Arif lah. Ra tu ra tebal ke nipis? Ra tu kena nipis. Sebab apa ra tu nipis? Sebab ra tu barisnya di bawah. Dalam buku Ustaz nombor 61. Adik tengok nombor 61 tu, semua ra yang baris di bawah kena baca dengan nipis. Tapi huruf ghain tu tebal ke nipis, Arif? huruf orang itu kena tebal sebab dia huruf isti'la. Cuba sebut
0: isti'la.
1: Ha, sebab huruf ghain huruf isti'la. Jadi Arik kena baca gini ya, dekat ra tu ra nipis, kemudian ghain tu kena tebal macam ni. Cuba dengar Arik Ustaz baca ya. Qala atuni ufrigh ufrigh. Ha, tak ri nipis, lepas tu angkat pangkal lidah bila sebut ghain. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Cuba semula. Qala atuni.
0: Qala atuni ufrigh alaihi qitra.
1: Lagi sekali, betul-betul. Qala atuni ufrigh alaihi qitra.
0: Qala atuni ufrigh alaihi qitra.
1: Okey, terima kasih Arif. Ha? Okey, baik tuan-tuan sekalian. Di sana kalimah ufrigh itu selain daripada huruf ghain itu kita kena tebal, dia juga bersifat dengan sifat rakhawah. Apa dia rakhawah? Rakhawah ni suara kita tak boleh tertahan. Tadi saya cerita kat tuan-tuan, huruf hamzah dengan huruf kaf suara kena tahan. Tapi huruf ghain tak boleh. Ha, kita tak boleh baca gini. Atuni ufrigh alai. Ha, tak boleh. Sebab apa? Sebab ghain huruf rakhawah. Jadi huruf rakhawah kita kena hidupkan suara kita. Ha, jadi tuan-tuan dengar. Atuni ufrigh alai. Righ alai. Ha, dia tak mau. Ufrigh alai. Tapi dia ufrigh alaihi. Ha, itu dipanggil sifat rakhawah. Baik, terima kasih Arif. Ustaz doakan semoga Arif terus berjaya. Amin insyaAllah.
2: Baik, itu dia bacaan dari adik Muhammad Arik Ryan bin Muhammad Wafi dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Dah pun 3.20 minit petang. Sementara itu yang ada di live media sosial kita di TikTok dan Facebook, kalau kata ada soalan boleh saja tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kan kita santunilah satu-satu soalan dari pendengar. Ada yang bertanya ni Ustaz. Katanya dari Muhammad Yuhana nak tanya cara sebutan qalqalah yang tepat.
1: Baik tuan-tuan sekalian, qalqalah ni dia ada dua ya. Yang pertama dia panggil qalqalah sughra, dan yang kedua dia panggil qalqalah kubra. Baik, kalau tuan-tuan ada buku 101 tu, tuan-tuan boleh buka nombor 56. Ya, di sana ada cerita nombor 56 tu qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni dia berada di tengah-tengah. Bererti masa kita baca wasal, kita baca sambung tu, hurufnya dah siap-siap mati. Contoh macam alam yaj'al. Cara bunyi qalqalah sughra ni dia seperti huruf itu berbaris. Alam yaj'al iqra. At'amahum ad'iyaakum abna'akum. Itu dia kena macam tu. Kalau dalam ayat kita hari ni, ayat kita hari ni ada tak qalqalah? Ada satu. Tuan-tuan boleh rujuk mushaf kita tengok ayat 94 pada ayat fahal naj'alu. Tu fahal naj'alu. Itu bunyi qalqalah sughra. Jangan kita bunyi qalqalah sughra kuat sangat. Contoh macam baca gini kan. Fahal naj'alu. Naj'alu itu dah jadi qalqalah kubra. Sedangkan dia adalah sughra. Sughra ni dia sambil-sambil je. Fahal naj'alu. Bukannya fahal naj'alu. Bukan begitu. Itu dah jadi kubra. Baik. Yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra yang tuan-tuan sekalian, dia berada di akhir-akhir. Di akhir ketika waqaf. Contoh ayat yang kita baca hari ini, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 96. Atuni zubaral hadid. Dia huruf dal tu. Dia kuat sikit. Bunyi dia kuat sikit daripada qalqalah sughra tadi. Baik. Ada juga ulama mengatakan pada satu lagi, iaitu qalqalah kubra musyaddadah, yang bersabdu. Qalqalah kubra. Maknanya bunyi qalqalah sama macam qalqalah kubra, sama aja bunyi dia. Cuma pada yang bersabdu ini dia tertahan sekejap. Contoh macam kalimah bilhaq. Kita sekejap tahan. Tertahan sekejap itu Kenapa? Ha, kerana tadilah yang saya bincang dengan adik Arif tadi, kerana huruf qalqalah ini semuanya huruf syiddah. Bila huruf syiddah, suara tertahan. Jadi tertahan dengan sebab itu, bukan dengan sebab qalqalah tu. Sebab huruf itu huruf syiddah, sifatnya tertahan suara. Sebab itu bila dia bersabdu, kita macam tertahan sekejap kerana nak menyatakan sabdu pada huruf qalqalah itu. Contohnya yang selalu kita baca, tabbat yada, tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab, sekejap tahan. Tapi kalau dia tidak ada sabdu, maka tak perlu kita tahankan suara itu. Contoh kita baca has waqab hasidin idza, ada apa dia ayat waqab, waqab, kalimah waqab tu waqab, waqab, tak perlu kita buat waqab, tak perlu, pasal dia tidak ada sabdu. Tapi kalau ada sabdu, watab, tapi sekejap aja, jangan lama sangat. Sekejap itu qadar menunaikan sifat syiddah. Itulah jawapannya, insyaAllah.
2: Baik, kita nak buka pula taliannya kepada pendengar kita. Jadi pemanggil pertama petang ini, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa agaknya di talian ni?
3: Tanya Ustaz, saya tahu. Ustaz,
2: tanya Ustaz. Main teka-teki dengan Ustaz je.
3: Saya tanya Ustaz.
1: Kak Ainun.
2: Baik, silakan Kak Ainun.
3: Okay, terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berlagu nawan tadi.
1: Ya, saya.
3: Jokok dah meragam, Ustaz. Dah mengaum punya angin je. Dah minta ganti baru lah tu. Nak rakam pun tak boleh, nak jelas.
1: Ya. Silakan.
3: Betul ke ni? Ustaz mengenai.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ترس.
3: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شجا

0: ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني
1: قال panjang
0: بدل قال أتوني أفرق عليه قطرا
1: أفرق jangan matikan suara أتوني أفرغ علي gitu.
0: Alir tak? Dia mengalir ke?
1: Ya, kena mengalir betul.
0: Rukawah ke apa? Alir kata dia tempat bahasa Ustaz tadi tu. Nak dengar ni kan, nak dengar kat Alir, kat handphone lah.
1: Baik.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qala atuni ufriq alaihi qit'ah. Tak betul ni.
1: Itulah dia macam tersekat suara tu kan.
0: Tersekat
1: je. Tapi terus.
0: Qala atuni ufriq alaihi qit'ah.
1: Okey.
0: Satu je.
1: Satu lagi. Famastong. Sadaqallahul Azim.
0: Saya baca dah tu apa tu WhatsApp tak tadi tu.
1: Tak sempat baca. Belum lagi.
0: Saya tanya dia kat keliru dia dengar WhatsApp ni.
1: Baik.
0: Antara Rokawah dengan apa tu dah lupa dah tu sebab
1: Rokawah dengan Syiddah.
0: Rokawah dengan bukan Syiddah. Rokawah dengan
1: Istitalah.
0: Bukan yang mengalir dulu.
1: Rokawah lah yang mengalir tu Rokawah.
0: Tawasud asyik.
1: Tawasud. Okey. Saya faham.
0: Okey.
1: Okey,
0: baik. Maka nak dengar kat ini, kat telefon boleh?
1: Ya, boleh.
0: Sebabnya rezimnya meragam.
1: Okey. Baik, itu dia Kak Ainun. Dia membangkitkan persoalan tentang sifat rokhawah dengan sifat tawasud. Baik, tuan-tuan sekalian. Ya. Dalam tajuk kita, dalam sifat huruf ni, dia ada satu sifat yang membincangkan tentang suara. Dia ada sifat yang bincangkan tentang angin, yang bincang tentang suara, yang bincang tentang tebal dan nipis, yang bincang tentang lidah kita berdempik atau tidak. Jadi dalam persoalan dibangkitkan tadi, perbincangan tentang suara. Jadi bila perbincangan tentang suara ni, dia ada tiga sifat, iaitu sifat syiddah, sifat tawasud dan juga sifat rokhawah. Baik tuan-tuan sekalian, apa yang dikatakan syiddah itu? Syiddah ialah tertahan sepenuhnya suara kita. Contoh macam tuan-tuan baca tabbat syiada kan. Tuan-tuan sebut tabbat tab, masa sebut tab itu suara kita tertahan. Tabbat sebab dia sifat syiddah. Huruf syiddah ada 8. Ajid Khatin Bakat ataupun dalam buku saya itu tuan-tuan boleh rujuk nombor 29. Ba ta jim dal ta qaf kaf hamzah ada 8 semuanya. Itu tertahan terus. Kemudian dia ada pula sifat rokhawah, iaitu rokhawah ni sifat yang tak tahan suara. Sebab itu kalau kita terputus suara macam ufriq tadi kan, kita baca kan ufriq alai, tidak tepat. Dia kena baca ufriq alaihi. Dia kena hidup suara tu. Itu dia panggil rokhawah. Adapun di antara sifat rokhawah dengan sifat syiddah itu, terdapat pula sifat tawasud, iaitu ada 5 huruf. Huruf ra, huruf ain, huruf lam, mim dan nun. Tentu sekalian. Jadi huruf yang biasa kita sebut ni huruf ain. Huruf ain tuan-tuan. Contoh huruf ain, jangan kita baca huruf ain begini. Iyyaka na'budu. Kita matikan suara ain tu. Itu tidak tepat. Ataupun kita terlampau buka. Iyyaka na'budu, terbuka sangat pula. Kita macam nak tahan, tapi jangan tahan habis. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ha, kita tahan suara tu tapi tak habis. Itu dia panggil suara tawassut pada huruf ain. Adapun pada huruf mim dan nun, dia beza ya. Tawassut ni beza. Mim dengan nun ni yang kata tertahan di situ ialah sebab suara dah tak keluar ikut mulut. Tuan-tuan cuba sebut am, am. Ha, yang suara keluar tu bukan ikut mulut tu, itu ikut hidung. Tak percaya tuan-tuan sebut am, tutup hidung, mati suara kita kan, sebab suara keluar ikut hidung. Jadi maknanya tawassut di situ pertengahan dengan maksud suara mulut dah tertahan, tinggal suara hidung je lagi. Ha, itu yang kata tawassut, pertengahan tu. Adapun huruf ra dengan lam pula yang dimaksudkan dengan tawassut berbeza pula, iaitu sebab kedudukan lidah kita. Bila kita sebut huruf lam kan, al, lidah kita tu menutup bahagian depan langit-langit. Jadi lidah kita tu menutup, maka suara tak boleh nak keluar terus melalui tepat ke depan. Dia lari ke tepi suara tu, ke tepi lidah. Al, suara tu tepi lidah larinya. Itu dia panggil tertahan suara tu pada huruf lam. Begitu juga ra, al, al, lidah kita tu menampan di bahagian langit-langit depan tu, menyebabkan laluan suara tu tak telus orang kata. Dia tak terus keluar, dia tertampan sekejap. Itu dia panggil tawassut pada lam dengan ra. Itu beza antara huruf-huruf tawassut tu, cara kita nak faham tawassut tu. Okey, terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih Ustaz dan Ana.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya boleh Ustaz?
1: Ya,
2: baik, untuk yang nak menyertai ruangan Lugatul Jannah petang ini, boleh hubungi terus talian di konti 055-545-8559. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
0: Saya Zaitun dari Rakeh.
2: Puan Zaitun, baik silakan.
0: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hari ini saya nak gerai lagi Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya zal qarnain inna ya'juj wa ma'juj.
1: Puan Zaitun, kalau berhenti tu huruf jim tu qalqalah kan?
0: Tak nampak huruf jim, rupanya jim bukannya nun.
1: Jim, cuba ulang semula.
0: Qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ardh. وَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُ قَالَ مَا مَكَّنِّي كني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا.
1: Lam tu jangan tutup rapat mulut tu. Qala, bibir tu kena kepala gigi depan je. Qala.
0: Yang tawasul tadi tu Ustaz.
1: Ha?
0: Yang tawasul tadi yang tukar.
1: Bukan tawasul ni, masalah dengung ikhfa. Cuba semula, ulang balik.
0: إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا. حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْضًا.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah Puan Zaitun, di atas bacaan yang baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuba Puan Zaitun kongsi sikit hukum tajwid pada ayat 96 tadi, tempat yang saya betulkan tadi itu. Jumpa tak qalan fukhu tu kan? Puan Zaitun tahu tak apa hukumnya tu?
0: Yalah, ikhfa lah kami.
1: Ustaz kata ikhfa hakiki kan. Puan Zaitun tahu tak macam mana cara nak dengung dia?
0: Dia effort tu Ustaz, gigi sebelah depan di atas tu, dia dia mengatup ke bibir bawah.
1: Betul,
0: apa orang kata, perut bibir.
1: Perut bibir bawah, menyentuh kolam, kepala gigi atas kan?
0: Kolam ada tertentu.
1: Tapi dia sentuh tu selepas dengung. Masa dengung belum lagi, dia cuma bersedia saja. Okey, terima kasih Puan Zaitun.
0: Ya, terima kasih Ustaz.
2: Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang hukum ikhfa pada kalimah qalam fuhu. Apa awal tadi Puan Zaitun tadi, dia baca macam dia merapat. Bila merapat dia akan bunyi qalam lam, macam bunyi huruf mim. Tapi dia sebenarnya bukan macam tu. Cara yang kedua tu dia baca betul dah. Puan Zaitun baca dah betul kali kedua tu. Sebab dia buat macam mana? Bibir bawah ataupun perut bibir bawah berada hampir dengan kepala gigi atas. Maka dia akan hasil bunyi dia jangan rapat terus. Kalau rapat terus jadi huruf mim. Dia cuma dekat saja. Kalau kita bagi dalam persen, kita kata 90% dah dekat bibir itu dengan kepala gigi ataupun ujung gigi kaca atas tu. Bila kita habis dengung, baru kita sentuh makhraj huruf fa tu. Qalan fu. Masa sebut fu tu baru kita sentuh fa punya makhraj. Okay, terima kasih.
2: Baik, mana yang baru saja menyertai ruangan Lughatul Jannah petang ini, kita mengaji surah Al-Kahfi di muka surat 303 ayat 94 hingga 97, Taranum Nahwan petang ni Ustaz. Baik, untuk pemanggil seterusnya, hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Saya Fauziah di Batu Gajah.
2: Puan Fauziah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba ya Ustaz.
1: Ya, silakan, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu hadzal qur'anaini inna ya'juj wa ma'juj.
1: Ulang balik. Qalu ya
3: hadzal qur'anaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Fauziah daripada Batu Gajah. Alhamdulillah. Terima kasih . Baik Puan Fauziah, kita kongsi sikit tajwid boleh tak?
3: InsyaAllah.
1: Okey Puan Fauziah, cuba tengok ayat akhir sekali. Famastau an yadhharuhu. Saya nak tanya Puan Fauziah ni, bagaimana keadaan lidah bila kita sebut huruf dha pada kalimah yau haru yau
3: haru. Ujung lidah digunakan gigi kacip atas dikeluarkan sikit. Sama dengan sa dan za.
1: Okey, tepat sekali. Terima kasih Puan Fauziah atas perkongsian itu ya. Tentang huruf dha ni memang orang kita ni kadang-kadang dia suka rapat gigi. Dia sebut gini, yaz yaz. Itu orang kita sebut. Sebenarnya huruf dha ni cara sebut dia ialah ujung lidah kita tu kena menyentuh ujung gigi atas. Ataupun kata Puan Fauziah tadi, kita kena keluarkan sikit ujung lidah. Jadi kalau kita sebut dha ni, nak latih dia, kita letak siap-siap ujung lidah tu. Ha, letak siap-siap. Dha. Dha. Dhi. Dhu. Ha, yau. Yau. Haru. Yau. Haru. Macam itu cara sebut dha yang betul. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
4: Muhammad Ammar Nazmi.
2: Muhammad?
4: Ammar Nazmi.
2: Ammar Nazmi. Baik, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ammar dari mana ni?
4: Bintan.
1: Teluk Intan. Ini kali pertama kan?
4: Aha.
1: Sekolah ke atau cuti?
4: Ya. Yeah.
1: Cuti ke masih belajar ke? Buat apa?
4: Cuti.
1: Oh, cuti. Okey, silakan Muhammad Ammar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Tahniah ya adik Muhammad Ammar, dapat baca dengan baik sekali dengan maqam nahwan. Alhamdulillah Muhammad Ammar. Boleh kita kongsi tajwid sikit?
4: Boleh.
1: Cuba Muhammad Ammar tengok ayat 94 tu. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Huruf dhad itu ada qalqalah atau tidak?
4: Tak.
1: Tak ada. Amar ingat tak huruf qalqalah ada berapa?
4: Lima.
1: Ingatkan lima kan. Apa dia hurufnya?
4: Qaf.
1: Masya Allah. Terima kasih Ahmad atas bacaan dan juga jawapan yang tepat. Alhamdulillah.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Muhammad Ammar daripada Teluk Intan, pelajar kita ya. Baik, tuan sekalian, apa yang saya bangkitkan persoalan pada Muhammad Ammar tadi tentang kalimah Al-Arb yang diakhiri dengan huruf dot. Pasal apa saya tanya tu? Pasal ada di kalangan kita ni kadang-kadang dia baca huruf dot ni ada qalqalah. Kadang-kadang dia baca gini, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Macam gitu. Itu bacaan salah sebenarnya. Untuk dot tidak ada qalqalah. Okay, terima kasih. Mm-hmm.
2: Baik, untuk memantapkan lagi hukum tajwid kita, insyaAllah Ustaz juga ada keluarkan buku Ustaz.
1: Ya, saya. Baiklah, tuan-tuan sekalian, di sini ada satu buku yang kita namakan sebagai Tajwid 101. Kenapa 101? Ramai orang tanya. Kerana saya buat tajuk dalam buku ni 101 tajuk. Itu sebab saya buat nama 101. Dan buku ini juga kita tulis dengan gaya ringkas tapi padat. Maksud ringkas tu, saya tak guna ayat yang begitu panjang lah nak menghurai sesuatu benda. Saya terus kepada poin-poin dia saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, padat dengan maksud boleh dikatakan keseluruhan tajuk-tajuk ilmu tajwid ada dalam buku yang kecil ini, insyaAllah. Dan kita buat juga dalam bentuk dan warna-warni lah. Ada warna biru, ada hijau, ada kuning. Tujuan saya supaya kita punya mata tu tak letih lah bila baca buku ni. Dan insyaAllah dalam program Lughatul Jannah ini juga saya akan cubalah pelan-pelan, siapa-siapa yang ada buku tu, kita boleh rujuk buku ni sambil-sambil kita belajar ilmu tajwid, insyaAllah. Jadi siapa nak dapatkan buku ni, bolehlah tuan-tuan tulis di mana-mana media sosial, insyaAllah akan keluar. Tulis tajwid 101, boleh dapatkan, insyaAllah.
2: Ada juga yang bertanya ni Ustaz, mungkin ada sedikit kekeliruan. Lin James tanya, apa beza Mat Lin dengan Lin sahaja?
1: Baik, tuan-tuan sekalian, ya. Mat Lin ini biasanya dia berada di hujung-hujung ketika wakaf. Itu Mat Lin. Macam kita baca kan, li'ila fi Quraish. Perkataan Quraish itu kalau kita wakaf, dia jadi Mat Lin. Sebab itu dia boleh baca, sama ada kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Li'ila fi Quraish. Tapi kalau kalimah yang sama, katalah kita baca sambung, li'ila fi Quraishin ila fihim, kita sambung kan, maka dia tak jadi mat. Sebab dia tak wakaf. Bila tak wakaf, tak jadi mat. Yang tak jadi mat itu orang panggil huruf lin. Itu maksud huruf lin tu macam mana, mat lin macam mana. Maksudnya huruf lin kita baca sambung tanpa henti. Tapi kalau mat lin, kita henti pada kalimah itu Quraisy, ataupun wa amanahum min khawf. Kita berhenti khawf tu, sama juga 2, 4 dan 6 sebagai mat lin kalau kita berhenti. Tapi kalau kita tak berhenti sambung, maka dia jadi huruf lin saja, dia tak jadi mat lin.
2: Baik, atau warga emas tanya, lin berapa harakat?
1: Itulah. Kalau mat lin tadi, tuan-tuan boleh pilih sama ada nak baca 2 pembetul, 4 pembetul, 6 pembetul. Saya buat macam ni lah, senang tuan-tuan faham, ya. Contoh li'ila fi Quraish tu lah, kita baca 2 harakat. Li'ila fi Quraish, itu 2 harakat. Kita baca 4 harakat, li'ila fi Quraish. Kita baca 6 pula, li'ila fi Quraish. Itu dia. Itu cara dia Mat Lin tu.
2: Baik, kita ke pemanggil terakhir saya kira Ustaz, ya, petang ini. Hello, assalamualaikum.
5: Hello.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
5: Saya Mak Ngah.
2: Mak Ngah. Baik, silakan Mak Ngah.
5: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah.
1: Selalu orang pertama.
5: Alhamdulillah, jenang bukan pun.
1: Hari ni orang akhir. Okey, silap kah?
5: Terima kasih, bang. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj تدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل

0: والحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azim. Terima kasih Mak Ngah atas baca yang baik. Ha, sikitlah Mak Ngah kongsi sikit hukum tajwid ni pada kalimah ufriz juga.
0: Ya.
1: Kalimah ufriz tu ayat 96 tu kan?
0: Ya, ya.
1: Kalaulah ada orang baca lagu ni Mak Ngah. Dia baca lagu ni kan? Atuni ufriz alaihi. Dia mati suara dia. Salah.
0: Tak boleh, Ustaz.
1: Dah salah tu salah kecil ke salah besar?
0: Macam salah besar, Ustaz
1: orang kata. Dia ada salah khofi ke salah jali?
0: Yang ni ya, jali Ustaz.
1: Salah khofi je.
0: Khofi.
1: Pasal dia masih bunyi rain.
0: Tapi dia terberhenti suara Ustaz kan?
1: Tapi rain dia tak comel tu je lah.
0: Dia macam terhenti.
1: Kecuali kalau dia tukar huruf, dia baca guni kan? Uf riq alai.
0: Tu dia qara
1: qala qala. Tu jali. Okey, terima kasih Mak Ngah.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ada yang bertanya Ustaz, kalau kata nak dapatkan buku tajwid 101 tu di Ipoh ada Ustaz eh?
1: Ada di kedai saya lah.
2: Di kedai Dapur Kori. Dapur Kori di Meru.
1: Ya, betul.
2: Jadi kalau kata Cik Jamal Sidik dekat-dekat dengan Ipoh, boleh singgah ke Meru, boleh singgah sekali ke Dapur Kori. Baik, kita dah berada di penghujungnya. Seperti biasa penutupnya, kita nak mendengarkan bacaan kita, adik peserta kita pada petang ini. Adik Arik, boleh silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya zal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Hadi Muhammad Arif Rayyan di atas baca yang baik. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Adik Muhammad Arif ini terus menjadi orang yang berjaya bersama-sama dengan Al-Quran, bersama-sama dengan ilmu-ilmu yang lain, insyaAllah menjadi orang yang berjaya di masa hadapan. Amin, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan sekalian, itulah bacaan daripada Adik Muhammad Arif Rayyan yang kita dengar sama-sama tadi. Saya Ustaz yang mana dengar tu, yang Ustaz tegur tadi. Yang Ustaz tegur ufriz tadi. Alhamdulillah, Arif dah buat dengan baik, masyaAllah. Terima kasih Arif.
2: Baik, kita pun dah berada di ke penghujungnya. Mungkin ada kesimpulan Ustaz untuk rancangan kita pada hari ini.
1: Baik, tuan-tuan sekalian, kesimpulannya seperti mana yang saya bincang pada awal tadilah. Apa-apa pun Al-Quran yang kita baca ini, pastikan kita baca dengan sebutan-sebutan yang betul. Kita nak dapat kuasai sebutan-sebutan yang betul ini, dia tak boleh melainkan dengan tuan-tuan menguasai ilmu yang berkaitan dengan makhraj huruf, ilmu yang berkaitan dengan sifat huruf. Kalau kita tak kuasai dua ilmu ini, maka kadang-kadang bacaan kita itu

0: boleh tersasar daripada sebutan yang betul. Jadi bila kita tahu dan kita dapat kuasai makhraj, artinya tempat huruf itu, dan juga bersama dengan sifat-sifatnya, insyaAllah bacaan yang akan kita baca itu tepat mengikut seperti mana yang kehendak ilmu tajwid, insyaAllah. Jadi saya doakan bersemua pendengar dan juga penonton hari ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan daripada program kita pada petang ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak yang telah pun selesai bersama kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan yang turut menjayakan rancangan Lughatul Jannah petang ini, dan juga Adik Muhammad Arif Ryan bin Muhammad Wafi dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Untuk anda, terima kasih terus dengarkan Perak FM di radio maupun yang menonton secara langsung di media sosial Perak FM, TikTok dan juga Facebook. Diharapkan kesihatan anda terus kekal bersama kami. Tapi sebelum itu, sebelum nama akhiri ruangan Lughatul Jannah petang ini, suka dan nak kongsikan kepada anda sebagai panduan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4:17 petang. Dan selepas itu kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Itu koma je.
2: Lughatul Jannah.
0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3.

0: FM,
1: hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

Khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, iaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.

0: Nidaul Islam Konsi Ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat. Tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insya Allah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang, minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setiap bersama koma aja.
6: Warta Perak 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Operasi sebuah kuari di Simpang Pulai Ipoh diarahkan tutup sementara susulan kemalangan maut yang mengorbankan seorang pemandu lori Isnin lalu. Exko Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Perak, Dato' A. Sivanesan berkata, notis larangan dan surat arahan dikeluarkan JKKP Perak bagi membolehkan siasatan dijalankan. Menurutnya, operasi hanya dibenarkan disambung selepas tindakan pembetulan keselamatan dilaksanakan. Dalam kejadian itu, seorang lelaki tempatan berusia 53 tahun maut selepas lori dipandunya dihempak bongkah batu ketika menunggu untuk memasuki kawasan kuari. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan 18 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Selain itu, bacaan indeks pencemar udara IPU di 5 stesen pemantauan di Perak berada pada tahap tidak sihat. Setakat ini, tiada kes penyakit berkaitan jerebu dilaporkan di fasiliti kesihatan negeri itu. Dato' A. Sivanesan berkata, pemantauan penyakit berkaitan jerebu dijalankan sepanjang tahun menerusi fasiliti kesihatan terpilih. 4 kawasan di Perak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 2 petang tadi. Seri Manjung mencatat bacaan tertinggi iaitu 173, diikuti Tasik Ipoh 166, Tanjung Malim 153 dan Peguh Ipoh 140. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar. Seorang lelaki berusia 65 tahun ditemui meninggal dunia di dalam sebuah rumah di Jalan Melati 7, Taman Pusing Baru, Pusing. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, 5 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Batu Gajah digerakkan ke lokasi selepas menerima panggilan mengenai kejadian itu. Menurutnya, pintu rumah berkunci menggunakan mangga sebelum anggota bomba memotongnya menggunakan peralatan khas. Mangsa ditemukan di ruang dapur dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan KKM. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Kita kumpulan VIP dengan lagu sedih membawa kita ke jam 4.49 minit petang. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan baik, tidak bersedih ya. Kalau rasa sedih, jangan sedih terlalu lama kerana hidup perlu diteruskan. Jadi anda perlu bangun, terus berjalan dan percaya bahawa luka yang dirawat dengan sabar akan menjadi kekuatan satu hari nanti. Dan ini kerana Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan bahawa setiap ujian datang bersama jalan keluarnya. InsyaAllah kita semua kuat menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Okay? Dan untuk seterusnya nanti kita nak dengarkan lagu Marsha Milan dengan tajuknya Tangisan Seorang Pendosa. Jadi terus kekal bersama PRFM Tok Koma je.

0: Tasikomer. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah bila kongsi lokasi.
3: Pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan memberikan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan bagi hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 yang berlangsung hari ini. Menurut kenyataan bahagian haliwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta ringgit. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dalam landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
4: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan, semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan, harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan. Dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
3: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
4: Dan ini soal memakzulkan atau menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini, kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak tergugat.
3: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
5: bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that seems to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik kan, bang. Bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra.
6: Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 400 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
7: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
3: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk persetujuan negara anggota. Berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
8: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok kebuka kes dan minta. Kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang dan tayar bekalan tu kita boleh dapatkan. At the moment tak adalah. Sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam at one time. So yang itu kita dah selesaikan kes itu. Tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
3: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang diraka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan, persiapan Malaysia bagi Sukan C-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalani Mac tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan sukan C dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala sukan para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya sukan C kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin ping emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aisyah Umar dengan lagunya Bunga-Bunga Cinta membawa kita ke jam 5.31 minit petang ketika ini. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yong. Terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada. Bertemankan anda di sini melalui ruangan Moh Gebang. Terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, dan nak kongsikan mengenai tiada peningkatan mendadak kes kesihatan di Perak, yang mana Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak tidak mengesan peningkatan mendadak kes berkaitan jerebu setakat ini. Pengarah Kesihatan Perak, Dato' Dr. Faisal Dato' Mustafa berkata, beberapa indikator kesihatan terus dipantau bagi mengesan sebarang perubahan susulan keadaan semasa. Dan menurutnya, kanak-kanak, warga emas, pengidap asma serta pesakit kronik termasuk diabetes, darah tinggi dan penyakit jantung perlu lebih berhati-hati kerana pendedahan kepada udara tercemar boleh memburukkan keadaan kesihatan mereka. Dan beliau turut menasihatkan orang ramai supaya minum air secukupnya berikutan cuaca panas yang boleh meningkatkan risiko dehidrasi. Individu yang mengalami kesukaran bernafas atau batuk berterusan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan. JKN Perak akan terus memantau perkembangan kesihatan berkaitan jerebu dari semasa ke semasa. Jangan lupa Yop Yung untuk terus follow berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Anda boleh follow media sosial berita RTM Perak di Facebook dan juga kini berada di akaun Thread. Ya. Jadi follow berita RTM Perak untuk mendapatkan berita semasa di seluruh negeri Perak. Sebentar nanti ada Jacqueline Victor sebelah jiwaku. Ini dia Spider dan Dato' M. Nasir. Menteri Menkera Semerah Padi. Perak FM, tak koma je.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Aduh, stop ambil lah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Jom datang beramai-ramai ke jelajah EIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
4: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
5: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
4: Ai, ada kecemasan ke kak?
5: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
4: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
5: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
4: Apa lagi?
5: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat.
6: Terima kasih. Terima
7: kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: dan menerusi akaun rasmi Jabatan Pendaftaran Negara yang Nana baca ni di akaun thread mereka ya. Jadi bermula 17 September hari itu, urusan pengeluaran MyCard generasi baru boleh dibuat di cawangan JPN di seluruh negara, yang mana sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan bersedia untuk mencetak MyCard generasi baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Ada yang bertanya, kalau rupa baharu, habis maklumat dalam MyCard pun berubah ke? Menurut jawapan dari JPN HQ official, jawapannya tidak. Kerana nombor MyCard anda kekal sama, maklumat peribadi pada MyCard juga tidak berubah hanya kerana anda menggunakan MyCard generasi baru. Jadi kalau kata nak maklumat lebih lanjut mengenai MyCard generasi baru ni, anda boleh follow juga akaun official mereka di thread JPN HQ official. Untuk informasi lebih lagi, jangan lupa untuk terus kekal bersama Perak FM semestinya hiburan dan informasi untuk koma je.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Terima kasih buat anda yang terus kekal setia bersama Perak FM. Dari jam 2 petang tadi, berteman kepada anda melalui ruangan Mogei Bangsa hingga kini, dan diharapkan terus setia sehingga jam 12 tengah malam di ujung penutup siaran Perak FM bersama segmen Harta Koma malam ini. Dan insyaAllah esok kita akan bersua lagi melalui ruangan Mogei Bang 2 petang hingga 7 malam. Jangan lupa terus ikuti Silang Budaya esok dengan tajuknya Di Sebalik Nama Tempat di Negeri Perak. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Seketika nanti kita ikuti rancangan Tausiah.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, bahagian 1, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman, yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Kampung Tususun, Percam, Ipoh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن ونشر لواء الإسلام وصدم على الشرك وعبادة الأصنام وعلم المخلوق كيف يعملون لدنياهم الفانية وآخرتهم الباقية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، baik tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sambungan kita buku surat 121. Tajuk kita malam ini insyaAllah, haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Baik, berkata pengarang kitab ini, adapun melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktu adalah haram dan berdosa. Jadi dia nak khabar ke kita, siapa yang suka tangguh-tangguhkan sembahyang sehingga luput waktu, itu hukumnya haram. Ada kadang-kadang orang betul kejap lagi lah, sekejap lagi lah, siapkan dulu benda ini lah, sehingga dia terluput daripada waktu solat yang sepatutnya dilakukan, maka hukum dia adalah haram. Kemudian kata dia, azan dan iqamah sebelum sembahyang tidak harus ditinggalkan. Paling tidak kalau kita solat seorang, kita jangan tinggalkan iqamah. Ya, di setiap waktu tu kalau boleh ada azan. Azan ni waktunya mudayyak, waktu dia sempit, sekejap aja masuk waktu azan. Ini kalau boleh, kalau kuliah lah contohnya, ada yang panjang, bagi ruang sikit untuk sembahyang, untuk azan. Lepas tu sambung. Sebab dia waktu dia sekejap je. Syiar untuk memberitahu orang tentang masuknya waktu itu. Lepas daripada tu, tengah-tengah waktu dah 15 minit, setengah jam. Tidak? Itu seeloknya kita laungkan azan sebelum kita meneruskan apa-apa pun perkara yang kita tangguhkan sementara. Baik, dia kata jangan, harus, tidak harus ditinggalkan iqamah dan azan itu, kerana kedua-duanya adalah dihitung sebagai syiar sembahyang, lambang syiar, seruan, nida, manggil orang sembahyang. Azan dan iqamah juga akan mengusir syaitan. Lain daripada itu, sebelum kita sembahyang, kita azan, kita iqamah, antara lain fadilatnya ialah dengan azan itu boleh menghalau syaitan dari orang yang bersembahyang. Syaitan lari dengan azan ni. Sebagaimana Nabi sebut, idza nudiya lis-salat adbara syaitan. apabila dipanggil untuk melakukan sembahyang, yakni azan, panggil orang sembahyang tu azan lah. Azan tu seruan untuk memanggil orang datang ke masjid atau memanggil orang untuk melakukan sembahyang. Nabi kata, bila disuruh dipanggil dengan azan itu, adbar syaitan, maka syaitan akan lari mengundurkan diri. Syaitan lari. Kadang ada saya jumpa dalam YouTube orang buat rawatan dirasuk apa nama syaitan dia azan. Ada azan. Bah mengambil daripada fadilat apa yang disebut oleh Nabi. Idza nudiya lis salat adbar syaitan. Syaitan lari ketika dilaungkan azan. Baik, maknanya kita faham bahawa tajuk ini nak bagi tahu melewat-lewatkan sembahyang sehingga luput waktu itu hukumnya haram. Jangan kita tangguh-tangguh lah. Sebelum ini dah kita sebut bagaimana fadilat kelebihan orang yang sembahyang awal waktu. Yang Nabi sebut orang salat awal waktu itu mendapat ridwan Allah, dapat keredaan Allah. Wa akhiruhu afullah, dan akhir melewatkan sembahyang itu mudah mendapat keampunan Allah. Dan pahalanya bagaimana Nabi sebut orang yang bersembahyang pada waktunya itu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini yang itu kita dah sebut kelebihan, fadilat, ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang sembahyang dalam awal waktu, lebih-lebih lagi pada waktu permulaan masuk waktu itu. Nabi sebut afdal khairun lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Baik, kemudian tajuk kita wajib khusyuk dalam dan hadirkan hati dalam sembahyang. Sebelum ni kita dah bincang bagaimana hakikat sembahyang itu mempunyai dua kesempurnaan, iaitu sempurna zahir, sempurna batin. Dah kita sebut apa maksud sempurna zahir itu, ialah menyempurnakan segala perlakuan rukun, sama ada rukun qawli atau rukun fi'li, sama ada rukun yang kita wajib baca atau rukun yang wajib kita lakukan dengan anggota. Itu mesti sempurna untuk dapat kesempurnaan solat. Syarat pertama, mestilah sempurna zahir. Yang dimaksudkan zahir ialah apa yang boleh dilihat dan apa yang boleh ditengok daripada perlakuan sembahyang, serta yang boleh didengar daripada perlakuan sembahyang itu. Itulah zahir daripada af'al ataupun perlakuan sembahyang. Yang itu pun kadang-kadang ramai orang tak sempurna yang zahir itu. Ya, yang zahir itu. Hari itu dah kita sebutkan perkara itu, jadi tak payah ulang lagi. Yang kedua ialah sempurna batin. Sempurna batin daripada perkara sembahyang itu untuk dapat kesempurnaan salat, antaranya ialah khusyuk. Khusyuk hadir hati. Jadi kita kena usaha untuk dapat rasa khusyuk itu, konsentrasi ataupun memberi tumpuan dengan sepenuhnya terhadap apa yang sedang kita lakukan ketika sembahyang. Tumpu. Macam mana nak dapat khusyuk dan bagaimana untuk melatih diri untuk hadir hati kita ketika sembahyang? Kita tak ingat macam-macam benda dalam urusan dunia ni. Waktu sembahyang hanya untuk kita dengan Allah Ta'ala saja. Urusan kerja kita tinggalkan sementara, urusan-urusan dunia kita tinggal dulu. Ya, itu nak dapat khusyuk tu. Itulah orang khusyuk yang boleh memberi tumpuan sepenuhnya ketika sembahyang. Jadi kata dia, di mana di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk dalam diri dengan sebaik-baiknya. Mana kena usaha untuk cari khusyuk tu, walaupun susah nak dapat khusyuk ni, bukan senang. Kadang-kadang kita dapat khusyuk ketika takbir, tengah sembahyang hilang dah, lepas ke mana dah akal fikiran kita. Atau kadang-kadang kita tengah sembahyang tu ada satu saat kita dapat khusyuk, dapat konsentrate, dapat bagi tumpuan sepenuhnya. Merasakan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dan Allah tengok apa yang kita buat, kita rasa itulah khusyuk. Kemudian menghadirkan hati, mana hati tak ada fikir benda lain lah. Bila sembahyang tu yang kita fikir, kita menghadap Tuhan, kita ibadat untuk Allah Ta'ala. Kita lakukan tanggungjawab perintah Tuhan melakukan sembahyang. Tak ada fikir benda lain. Meneliti bacaan, ha, tu juga makna daripada khusyuk tu. Kita teliti bacaan apa yang kita sebut, apa yang kita ungkapkan, ya tak? Sebab tu disebut as-salatu ad-du'a. Doa tu perlu dihayati. Nak minta kan, minta kepada Tuhan. As-salatu ad-du'a, salat itu ialah sembahyang. Salat itu ialah doa dari segi bahasa. Jadi lazimnya orang yang berdoa, orang yang minta, mesti tahu apa yang dia minta, mesti faham apa yang dia sebut. Apa yang kita ungkapkan ketika salat kita, kita faham. Kalau pun tak boleh sepenuhnya, ya, perkara-perkara yang wajib sebagai rukun itu, kita faham apa yang kita sebut. Contohnya Fatihah. Fatihah kan wajib, fahamilah maksud Fatihah tu. Kenapa kita perlu faham? Kerana kita nak khusyuk dan kita tahu apa yang kita sebut, ya, ketika salat. Baik. Dia kata meneliti bacaan-bacaan serta faham makna-maknanya. Tak banyak pun bacaan wajib dan sembahyang tu dah untuk kita faham. Takbiratul Ihram, ya? Fatihah, salawat, tahiyat akhir, salam. Nah, itu yang wajib, ya, yang wajib. Dan usahakan untuk kita faham apa yang kita sebut, supaya bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sedar yang kita memuji Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya tak? Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang sifatnya Rahman dan Rahim, lagi Malik Yawmiddin, ni Allah itu raja pemilik hari kemudian, hari akhirat tu Allah yang paling berkuasa untuk menentukan apa saja. Bahkan sekarang pun sama juga apa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada lain dah, hanya Allah untuk kita sembah dan kepada Allah untuk kita minta tolong. Tak ada orang lain lah yang boleh memberi pertolongan pada manusia. Nah, nah. Kemudian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bagi kita jalan yang lurus supaya kita selamat. Sampailah ke akhir ayat daripada surah Al-Fatihah. Boleh kita hayati satu persatu untuk imam baca, kita dengar dan faham, hayati, mengerti. Maka dengan sebab itu, dengan cara itu, mudah-mudahan hadir khusyuk itu dalam hati kita. Baik, kemudian kata dia, merasakan rendah hati dan rendah diri ketika dalam rukuk dan sujud. Rasa kita ni tak ada benda milik kita, semua Allah Ta'ala. Kita ni kosong. Waktu sujud, waktu rukuk, rasa rendahnya diri kita, rasa hamba kita ni pada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang ada pada kita semua milik Tuhan. Nah, kekayaan ke, wang ringgit ke, pangkat kedudukan ke, sihat kita ke, kan? Macam-macam nikmat yang kita ada adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepandaian kita semua juga pemberian daripada Tuhan, daripada Allah. Maka layaklah kita merasa rendah hati dan rendah diri ketika rukuk dan sujud. Waktu itu tidak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu boleh kita terjemahkan dalam hidup kita seharian. Kemudian meliputi hati dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Dalam hati tak ada lain. Ingat Tuhan aja waktu sembahyang tu. Ha, diliputi hati kita dengan rasa Allah Ta'ala itu besar, Allah Ta'ala itu suci. Ketika takbir, ketika salat, sepanjang kita melakukan sembahyang tu, rasa tak ada lain dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu susah tu nak boleh benda-benda tu, kan senang. Dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri dalam sembahyang, ketika tasbih waktu rukuk, tasbih waktu sujud, tasbih dulu antara dua sujud dan sebagainya. Dan juga kata dia, meninggalkan segala fikiran dan lintasan hati. Ini susah. Waktu sembahyang tu semua fikiran mesti kita letak tepi. Yang kita ingat, kita sedang sembahyang, kita menghadap Tuhan. Semua fikiran dan lintasan hati yang berkaitan dengan urusan dunia kena tinggal semua. Ya. Kadang tengah sembahyang tu boleh khayal. Khayal tengah sembahyang. Hanya kerana ada kucing melintas depan kita. Kita tengok kucing tu sekejap je, lupa. Lupa kita. Kadang-kadang tu sebabkan Nak kata macam mana, kadang lah macam-macam lah. Tuan-tuan pun rasanya biasa melalui benda-benda yang macam ni. Lupa rakaat, lupa aku dah baca Fatihah ke belum. Ya tak? Kerana kita tidak konsentrasi dalam salat tu. Kita ingat benda lain. Syaitan ni mari kejap je, lupa dah kita. Jadi dia kata semua benda tu kena buang fikiran dan lintasan yang berkaitan dengan urusan dunia, dan membelakangi perbicaraan dalam diri. Ada juga orang dalam hati duk sembang perbicaraan dalam diri. Ada ya, cakap seorang dalam hati. Ya. Ha. Kemudian pada waktu sembahyang, hendaklah segala perhatian dan dalam sembahyang itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikan dengan dengan baik. Jadi dia ajar kita supaya macam mana nak dapat khusyuk dan hadir hati itu. Ha, inilah bendanya yang perlu kita perhatikan satu persatu. Ketika kita sembahyang, apa benda yang perlu kita tinggalkan, apa pula benda yang perlu kita ambil berat supaya hadir hati kita sembahyang itu dan khusyuk ketika sembahyang. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab sembahyang dengan hati yang lalai, orang yang sembahyang hati dia lalai, ingat benda lain macam-macam, dan tanpa khusyuk dan hadir hati adalah tiada berguna dengan tiada bermanfaat sama sekali. Bayang apa itu tak ada guna. Ya. Macam juga hari itu, dua hari lepas kan kita sebut tentang orang puasa tak ada manfaat. Dia tak dapat apa daripada puasanya, illal jum wal atash. Dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak menunaikan segala pantang larang yang boleh menghilangkan pahala puasa. Dan rupa itu juga dengan sembahyang. Kata pengarang kitab ini, sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang tidak hadir hati, tiada berguna dan tiada manfaat sama sekali. Mungkin sah, dari sudut fiqahnya sah lah. Sempurna, rukunnya cukup, tak ada yang ditinggalkan. Kemudian elok, tamak, ninahnya dan sebagainya. Sah lah dari sudut fiqah tu. Tapi dari sudut nilai, itu tak ada manfaat, tidak ada guna. Rupa macam orang kerja, tak ada gaji, tak ada bayaran, tak ada gaji dia. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Hasan Basri, setiap sembahyang yang tidak disertai oleh hati yang hadir, hati kita melilau sana sini, bayang sembahyang, lepas itu nak kenal pasti orang tu sembahyang dia mungkin sempurna atau tidak, zahir dan batin. Nabi sebut, kata Rasulullah, apa nama, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Kalaulah hatinya khusyuk, nescaya jawarih anggotanya juga akan khusyuk. Maknanya hati kita ni kalau khusyuk, anggota pun akan ikut khusyuk. Khusyuk macam mana? Teratur, tersusun, tertib perlakuan kita. Tak adalah rupa macam ayam matuk padi. Ya tak? Itu nandakan dia tidak khusyuk. Kadang-kadang rukuk tak ada tamak nina, sujud tidak ada tamak nina. Tak ada tamak nina. Itu menunjukkan dia tidak khusyuk. Yang sempurna dari sudut zahir pun belum tentu khusyuk. Sempurna dah zahirnya kita tengok, oh elok baca Fatihahnya tu susun, tak ada gelang kabut. Ada kadang orang gelang kabut baca Fatihah, tiba-tiba je waladhalin. Tah mana tim huruf-huruf lain hilang tak tahu. Elok. Ha. Lepas tu kita sepatutnya sembahyang 3 minit baru selesai, dia 1 minit habis 4 rakaat. Contoh. Elok. Macam mana kita nak kata dia khusyuk? Tapi kita tak nak nuduh lah. Kita sendiri pun rupa itu. Saya tengok kalau sembahyang kelang kabut, hadir tak hati kita? Menghayati tak kita apa yang kita baca? Tentu tidak. Sebab itu Nabi sebut, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Jadi kita tengok balik apa kata Hasan Basri. Tak ada guna, kata dia, setiap sembahyang yang tidak disertai dengan hati yang hadir, maka ia lebih cepat mendapat penyiksaan. Maknanya orang tak khusyuk, sembahyang tak berusaha untuk dapat khusyuk. Sebab hadis sebut, dalam sebuah hadis ini disedatangkan satu hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma qala minha. Ni innal musalli qad yusalli as-salah ma yuktabu lahu minha sulusuha wala ushruha. Maknanya tiada sesuatu yang diperoleh seseorang hamba dari sembahyangnya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran. Jadi nak kita dapat ganjaran, balasan, pahala daripada Allah Ta'ala daripada sembahyang kita itu, maknanya kenalah dibuat dengan akal yang penuh sedar. Mana akal itu sedar dia tentang sembahyang, dia sedang sembahyang, akal itu sedar apa yang dia baca, akal itu faham apa maksud daripada bacaan dia, dan menghayati apa sahaja kalimah yang keluar daripada mulut dia ketika sembahyang. Ha, itulah maknanya sedar, akal dia sedar. Ha, jadi ternafilah yang lain sembahyang ingat apa macam-macam, ada. Ha, tak ada, tak ada maknanya tak ada ganjaran yang diberikan kepada orang yang tidak berusaha untuk dapatkan nama khusyuk dan hadir hati ketika sembahyang itu. Jadi disebut maksud dekat sini, maksudnya dicatat baginya dari sembahyang itu sekadar ia hadir bersama-sama Allah Ta'ala. Jadi yang mana Allah Ta'ala kira, setakat mana yang hatinya hadir ketika sembahyang, setakat itu kira. Sembahyang dia sah selagi rukun, rukun solat itu dilakukan dengan sempurna, sah lah sembahyang dia. Cuma yang mana Allah kira, sebanyak mana khusyuk dalam sembahyang dia. Kalau dia hanya khusyuk ketika takbir, itu yang dikira Tuhan yang diberi balasan. Nah, atau dia hanya khusyuk ketika baca Fatihah, ah, itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala, yang lain Tuhan tak kira. Ya tak? Atau yang dia khusyuk ketika dia sujud, dia merasa rendah diri, hina diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya tak? Itu yang dikira. Maksud dia apa itu?
4: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya. Ikuti esok sambungannya jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM. Bertemankan saya Rosalah Cikmin atau koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan harapkan macam biasa, koma semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik hendaknya. Mungkin ramai yang baru balik kerja tu hati-hati ketika memandu, dan juga koma, semoga koma selamat tiba di rumah kan. Dan juga mungkin ada yang dah sampai ke rumah tu tengah bersiap-siap kan, lepas ni nak masuk waktu solat fardu maghrib. Jadi kepada koma, apa juga yang kita rancangkan hari ini, semoga terus dipermudahkan. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.16 minit malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di PRFM untuk koma aja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka kembali.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan, mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

0: Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?
1: Qul

0: yuminun.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada koma yang mendengarkan Vera FM bertemankan Cyrus dalam segmen atau koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan, yang tengah bekerja selamat bekerja, mungkin juga ada yang tengah sibuk berniaga tu, selamat berniaga, semoga dipermudahkan urusan koma untuk hari ini. Dan juga pastikan koma sentiasa menjaga kesihatan diri dengan keadaan jerebu kita yang mungkin agak kuat ketika ini. Jadi pastikan aku mestiasa menjaga kesihatan diri. Kalau rasa tak sihat, batuk, sesema, sakit tekak, cepat-cepat dapatkan rawatan. Yang penting kena minum air masak yang mencukupi. Okay, minum air masak, air kosong, bukan air manis. Air manis tu bolehlah minum, tapi jangan banyak, ataupun kalau boleh kena kurangkan lah. Kita kena lebihkan minum air kosong ataupun air masak. Baiklah, sambil kita beri putus, saya nak kongsikan juga dengan anda semua, jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet Sempena Kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial pusat aspirasi anak Perak sekarang. Jadi kepada koma yang berkelapangan pada 19 dan 20 September, boleh turun ke Stadium Indramulia Ipoh sempena dengan jelajah AIMT Vet Sempena Kamu. Jadi hujung minggu ni kan, kepada koma yang bosan-bosan tu bolehlah turun ke Carnival Kamu. Banyak program yang disediakan di sana khas untuk koma semua, terutamanya untuk anak-anak muda kita. Dan kepada koma semua, jam 8 malam nanti kita ada seleksi pendengar. Macam biasa boleh hantarkan lagu permintaan di nombor WhatsApp. Dan juga kepada koma yang jauh tu, tetap boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera. Banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Ara Johari dengan lagunya Bunga. Perak FM untuk koma aja.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu, cikabu.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.10 minit malam yang berada di Ipoh frekuensi kami. Macam biasa 95.6 yang berada di Lenggong. 94.2 Grid. 96.1 Bukit Larut. 104.1 dan di Gunung Berincang 94.7. Lebih mudah koma dengarkan kami aja menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Baiklah, kita nak kongsikan juga dengan anda semua di luar sana tentang Carnival Community Campaign Internet Selamat Peringkat Daerah Negeri Perak yang akan berlangsung esok 19 September dari jam 7.30 pagi hingga 2 petang di Dataran Badang Kampung Labu Kubong. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh turun beramai-ramai ke Carnival Community Campaign Internet Selamat Peringkat Daerah Negeri Perak esok daripada jam 7.30 pagi sekali lagi hingga 2 petang di Dataran Padang Kampung Labu Kubong. Jadi objektif Carnival ini adalah untuk memupuk kesedaran keselamatan cyber dan juga untuk meningkatkan kefahaman kita semua tentang amalan penggunaan internet yang selamat, beretika dan lebih bertanggungjawab. Sebab kita faham sekarang ni ada banyak masalah dan juga ada bila kita menggunakan internet ni ada banyak cabarannya, ada juga banyak benda-benda yang tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi kita kena menggunakan media sosial kita dengan cara bijak. Itu pun kita kena belajar sebenarnya. Tapi apapun, kalau kita nak sebarkan sesuatu berita ataupun perkara, kalau kita tak pasti, jangan kongsi. Okay, dan sebentar saja nanti saya akan tunaikan lagu permintaan koma semua. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.25 minit malam nanti. Terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Nidaul Islam Konsi Ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua tu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat, tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insyaAllah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang, minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak tahu mana dia.

0: negara.
1: Ya, Pera FM, hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja. 9.24 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM ketika ini. Masih lagi bertemankan Cyrus dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Sekali lagi yang tengah memandu-pandu dengan berhati-hati, semoga selamat tiba di tempat yang koma nak tuju. Ingat, jaga jarak kenderaan dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan juga mungkin ada yang tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja. Kan bersantai-santai di hujung minggu pun mungkin ada juga esok cuti. Hari ni ambil masa sedikit lah orang kata untuk relax-relax kat rumah tu kan. Jadi selamat beristirahat kepada koma semua. Dan juga sambil-sambil kita berhibur ni, saya nak kongsikan dengan anda semua untuk kenali gejala influenza. Jadi antara tanda-tanda ataupun gejala influenza ialah seperti demam tinggi secara tiba-tiba, batuk dan sakit tekak, sesema ataupun hidung tersumbat, anda sakit badan, sakit kepala dan rasa lesu. Itu mungkin tanda-tanda gejala influenza. Jadi antara yang koma perlu lakukan adalah mendapatkan rawatan dengan segera dan juga langkah-langkah pencegahan yang anda boleh ambil sekiranya anda dijangkiti influenza ialah dengan kerap cuci tangan, gunakan air dan juga sabun, dan juga pakai pelitup muka terutamanya sekiranya anda bergejala ada batuk, ada sesema kan. Dan juga kalau anda waktu batuk tu kena tutup mulut dan juga hidung lah, gunakan tisu dan juga buang tisu yang telah digunakan itu ke dalam tong sampah dengan cara yang betul. Banyakkan berehat di rumah, elakkan pergi ke sekolah kepada anda ataupun anak-anak yang dijangkiti influenza. Elakkan pergi ke sekolah dan juga tempat kerja jika anda tidak sihat. Dan juga itu antara yang kamu perlu ambil tahu dengan dapatkan rehat yang secukupnya. Elakkan berada di tempat yang sesak, ruang tertutup, dan juga kontak rapat anda pun perlu ambil tahu sekiranya anda dijangkiti influenza. Jadi pastikan kamu sentiasa ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau tak sihat tu cepat-cepat dapatkan rawatan kan. Dan dengan keadaan yang kita sekarang ni pun seperti yang kita sedia tahu dengan jerebu kan, dengan keadaan jerebu yang tidak lagi, orang kata tidak menentu ketika ini, masih lagi kuat di beberapa kawasan. Jadi pastikan koma menghadkan aktiviti luar, memakai pelitup muka yang sesuai serta memastikan pengambilan air yang mencukupi untuk kesihatan. Jadi sama-sama kita ambil langkah pencegahan untuk mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan dan juga kesan influenza. Sekiranya koma tak sihat tu, kena tengok juga sama ada disebabkan jerebu ataupun influenza. Tapi apapun, kita harapkan kamu semua pendengar kita dalam keadaan sihat-sihat, baik-baik hendaknya selalu. Yang penting kena jaga pemakanan juga kan. Dalam keadaan cuaca yang tak elok ni, kalau dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, kena jaga pemakanan kamu juga. Malam-malam ni kalau makan tu, kalau boleh kurang-kurangkanlah makanan yang berminyak, minuman yang manis-manis kan. Kena lebih minum air kosong lah kan. Jadi apapun, pastikan aku mestiasa menjaga kesihatan ini. Dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada Manta Shaw, daripada Bercam. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati. Dia kata lagu ni buat grup NT in the house, terutama buat Roshan dan Kasim, Nur Ain Chom, Nur Izzati, Muhammad Aiman Hakimi, Azri dan juga semuanya dengan ucapan semoga terhibur. Juga ada juga yang ini daripada Taufik Apek Hujur Rintis, nak dengarkan lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpun Rapi. Dia kata untuk hiburan semua. Dan juga selamat malam kita ucapkan kepada Pak Cik Bahari dari Batu Gajah, katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar setia Pera FM. Daripada yang ini, Kak Mi dan juga Abang Noh, nak ucapkan selamat malam, katanya nak dengarkan lagu daripada Bori Marantika, Angin Malam. Dia kata untuk rakan-rakan CJU dengan ucapan selamat malam. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Pera FM. Semoga tiba hendaknya Pera FM untuk koma aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi, cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Jadikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.53 minit malam. Terima kasih kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM. Mungkin ada yang dengarkan kami daripada pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada anda semua, kita dah sampai ke penghujung seleksi kita pada malam ini. Terima kasih kepada koma yang hantarkan permintaan lagu. Dan sebelum kita nak berganjak ke jam 11 malam nanti, kita nak ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM. Sebelum tu saya nak tunaikan lagu permintaan yang terakhir daripada Puan Rohani Aludin dari Kampung Ulu Cepur. Katanya nak dengarkan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Dia kata khas untuk semua pendengar setia Pera FM dan juga warga Bukit Pekan Kampar. Jua buat Anwar Husin, katanya dengan ucapan moga terhibur. Dan juga sekali lagi jam 11 malam nanti kita akan sambung siar ke National FM untuk berita utama. Dan selepas tu kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik baik untuk koma tanpa henti dari jam 11 malam hingga 12 tengah malam nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.47 minit malam, diharapkan koma terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan, dan teruskan kesetiaan koma bersama dengan Vera FM. Terima kasih banyak kepada koma yang kata dengarkan Vera FM dari pagi sampailah ke malam ni. Terima kasih banyak-banyak, tak kira di mana jua koma berada. Dan macam biasa, jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dan esok pagi jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan DJ Finas, yang pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Terus kekal di Pera FM. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada mengingat. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Ya, kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Dan tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng buruh hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng buruh hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi geng-geng berhantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kembali UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apa pun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temerloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara, sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar National FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan National Giburhan tu di National FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bersembang kembali saja dengan Derap Komando Bombo kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Arsenal Kemburu Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Seri Berhad, Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alur Gajah, Ati Azriati, Karimah Latih, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Basir Mas, Yogusan lagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian bida dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Nida Waida, Razak Balangi, Adan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Mama Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Haji Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashida Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas, Pasir Gudang, Johor. Ita Rozaya, semua ada Sabah, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Hussein, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syalin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan. Dan sebenarnya Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami National FM _ Malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Kumbosanya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Lawless dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng yang berhantu. Pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Punak dan juga Sempoerna sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan, ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada, kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boyskar. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya, kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Encik Nini, Yuswa, MC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu, ya. Jok Tan Isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jis, Tok Wan Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada, eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi, ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir, kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri. Dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan, ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir. Membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usop Teluk Mas, Megan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zah Jaafar Kuala Terengganu, Syarif Udin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga duduk bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis ibu juga tel, yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Kairis, MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Ann Mas, lirik oleh Nurizan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk ke 2 dah. Dan kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya.

Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat, ya? Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar, Nadira, Nista, Leo, Mak Yo, Yaya, Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam, ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini, ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga, Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaidah Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, pada malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turut hadir. LB Yana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Asalnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah pun menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Miduri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli. Kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger, berapa biji dah laku dah ni. Apapun terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy ada Farhan Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, Pengawal Api Tanda Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura. Dia kata senyap salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Don Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Flash dengan Rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Nasana Gembrol Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tanya-tanya dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tapi kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang

mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerbu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salima Rozai, Azu, Grimis Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim-pim-pim, pom-pom-pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, dan Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir, selamat pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

budak kacamata dengan bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM. Nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral, berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chom, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Gasset Daburo katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Yang terimbau kampung halaman kan, tempat kita membesar, di tepi sawah, semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai, apa lagi terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang kan, main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pula balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exis dengan Nota di Lautan Sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi, MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Fiza Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri Bonda Suri Ejen White Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu, buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apa pun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Ya, orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia

dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan perdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah semua, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah Sayyidina Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah Sayyidina Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala Sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu, kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salih Alaihi Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Alaihi Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma Salih Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salih Alaihi Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma Salih Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salih Alaihi Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli sallam, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, soalnya semak kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang kat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihatanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhatah, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil, jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma, jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni Salih Alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, Salih Alaihi Muhammad ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salih Alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu madu'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita, ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salih Suhaimat, ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah, saya semua, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang saya semua, bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam terus, setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris. Dia kata, dia kata, kenapa kamu kata demikian, sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku, belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah, ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala zaman, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah yang malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan. Umat Islam dibukakan pakaiannya. Dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat. Bila ditanggalkan, kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Terima kasih. Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai, saya Ben Zulu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Benua Asia kembali bersatu, diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IG Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kinjang ke, ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat lah. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan. Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
1: Macam inilah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak melihatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Boga. Jom kita tempat kiri nak.
1: Apa aku pun boleh lah. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik mana rambut, jet ski. Aku tak ambil package ke Pulau Sembilan tu. Mancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat yang ada di Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih buat anda terus kekal bersama kami di PRFM tentunya untuk Koma Aja. Edisi hari Sabtu hari ini 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Lagu No Koma Lasari mengejutkan koma pada pagi ini. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sihat-sihat sahaja. Tentunya doa kami untuk anda semua yang dah berpagi-pagian hari ini, awal lagi dah bangunnya. Mungkin ada yang nak ke tempat kerja, walaupun hujung minggu hari Sabtu tetap kena kerja melaksanakan tugasan koma, dan juga semoga selamat sampailah ke destinasi koma. Dan juga mungkin pagi ni yang berniaga juga pun lagilah 4 pagi lagi dah bangun dah nak siap dah nak buka gerai dan sebagainya. Semoga dilimpahkan rezeki yang banyak hari Sabtu Ahad ni kan, waktu orang nak santai-santai, nak orang kata nak sarapan dekat luar bersama dengan keluarga tersayang. Jadi insyaAllah semoga rezeki pun berlebih-lebihanlah untuk hari ini. Okey, yang mana belum bangun, nak tunggu pukul berapa bangun nak bangun ni? Jom kita bangun. Okey, jadi kita orang kata hirup udara yang segar di pagi hari ni, walaupun mungkin jerebu kan, walaupun bacaan IPU kita tak berapa nak cantik, tapi orang kata bangun pagi tu wajib lah. Janganlah sebabkan jerebu tak nak bangun pagi, tak boleh lah begitu. Okey, dan juga mungkin ada yang ambil kesempatan juga lah kan, baru habis kerja shift pukul 6 tadi, jadi baru sampai rumah, jadi baru rasa nak berehat. Selamat berehat. Macam-macam lah tugasan koma kan di hari Sabtu ni. Dan juga bersama Kavina 6 pagi sampailah 10 pagi nanti. Jadi macam-macam yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Lagu-lagu yang best, talk set yang menarik, dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan kepada koma. Okey, kalau koma nak share sesuatu yang best tentang hari Sabtu koma hari ini, perancangan koma hari ini, sangatlah dialu-alukan 010-200-7055. Dan juga semalam dengar kabarnya banyak berlaku kesesakan lalu lintas dan sebagainya kan, macam-macam juga pernah baca di media sosial ni. Jadi semoga yang baik-baik saja, dan juga kepada koma yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Berlaku juga kemalangan awal pagi ini, jadi sentiasa berhati-hati, selamat dalam pemanduan anda. Okey, jadi terus layan PRFM tentunya untuk koma aja.

0: Dear Mrs. Setiap Hari, I'm Everett, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Ipoh ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Intercomand.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih buat anda terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Sudah menghampiri 7.15 minit pagi dan juga macam biasa kalau pagi-pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Cuaca ekstra. Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 19 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi by cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
0: Cuaca ekstra.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Betul tu, tak semua benda perlu dikongsi. Jadi sentiasa berhati-hati dalam apa sahaja perkongsian anda. Tetapi ada sesuatu yang memang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahrir bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 18 September 2026 adalah sebanyak 40 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 24 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan, kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahrir bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Jangan sekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRFM, untuk koma aja.

Betul lah, selain Pera FM tentunya untuk koma aja pagi ni. Kata ramai jugalah yang dengarkan Pera FM, tak kira lah di mana saja koma berada, yang ada di kedai makan juga tu sedang menjamu selera makan roti canai hari ni ya. Jadi mulakan dengan bismillah ya. Alhamdulillah rezeki hari ni dapat makan roti canai. Jom santun ni rakan-rakan yang ada bersama dengan kita, saudara Latif. Alhamdulillah sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Cok Ali dari Taman Seri Ara Parit Perak, selamat pagi dan selamat bersarapan pagi bersama keluarga yang tersayang. Okey, selain itu juga Amy Roti Canai, Amy Roti Canai Warung Manjoy, Kampung Manjoy, semoga Allah memudahkan segala urusan, amin. Tadi Fina terbaca pasal Manjoy. Manjoy adalah satu kampung yang kampung orang Melayu terbesar di Malaysia dah. Dan juga tahniahlah orang Manjoy, kan kita boleh nampak kemeriahan yang ada di Manjoy itu kan. Jadi terus kekalkan kemeriahan di sana. Okey, selain itu juga kita ada Kak Nur Azilawati, terima kasih dengan ucapan yang cukup indah. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan selamat pagi untuk keluarga, saudara, sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, setiap hari ada kesempatan yang boleh kita lakukan untuk lakukan kebaikan. Hashim Wang Batas Raja hadir dengar suara DJ bersiaran di Pera FM. Salam semua pendengar setiap Pera FM di mana jua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada lagi bersama dengan kita, mantan saudari Becam pun wajib hadir pagi ini. Dengarkan Pera FM buat pendengar setia. Encik Maizunir Mustafa Taman Meru Dobi, semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Amin. Kita doakan yang baik-baik tentunya lah ya. Dan juga kita ada Anum dari Metro Pengkalan Batu Gajah. Nak ucap selamat pagi kepada semua kenalan on the way ke Lumut. Jumpa anak di Carnival ATM di Lumut. Jadi mesti meriah di Lumut tu ya. Jadi berhati-hatilah dalam perjalanan koma nak menuju ke Lumut tu. Dan juga tetap memilih Perak FM, jangan alihkan siaran ini. Okey, dan juga Kak Mona Rahim pun ada juga, dia hantar bukti lagi 95.6 dalam kereta. Terima kasih Kak Mona Rahim, salam hujung minggu buat keluarga tersayang, warga Kampung Ulu Cemua, sahabat CJU, sahabat klub, sahabat Pera FM, semua pendengar setiap Pera FM, tak kira di mana saja kamu berada, tak mandang yang lain, layan Gegar Pagi dalam kereta sambil nunggu roti canai siap. Pagi-pagi ni kena banyak-banyakkan bersabar. Selalu kalau hari kerja biasa roti canai senang dapat, kalau hari cuti kena tunggu queue lama sikit. Tapi tak apa, Pera FM teman kamu. Okey, jadi terus layan Pera FM tentunya untuk kamu aja.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Apa hojanya
1: sibuk menolong kelo man cokoma dari botel. Kau mendengar-dengar lah Perak FM. Ada hiburan.

Aku kata koma cuma dengar Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh macam-macam sakit ke benda yang dikabur je. Ha? Dengar Perak FM. Perak.

0: Jom dengar Perak FM.
1: Baik, terus dengar Perak FM tentunya untuk kamu aja dan juga Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Pasanda Rukun Negara PDRM MCMC diminta siasat ambil tindakan segera. Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi Raja Negara Malaysia serta Rukun Negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agoh Dagang berkata tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan berkaitan termasuk Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang lain. Dan juga antara lain, Datuk Seri Najib diberi pengampunan bersyarat jalani baki hukuman secara tahanan di rumah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan memberikan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Dan keputusan dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan kali ke-64, pengampunan diberi bersyarat dan tertakluk kepada syarat termasuk pembayaran denda RM50 juta. Dan juga sekiranya syarat tidak dipatuhi, pengampunan terbatal dan beliau turut meneruskan baki hukuman di penjara serta merta. Dan juga antara lain, proses perlembagaan Negeri Sembilan perlu dipatuhi sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang tindakan berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Dan beliau berkata perkara membabitkan kedudukan raja bukan perkara kecil dan tidak boleh dipermudahkan mengambil kira Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Okey, dan juga antara lain, 68,177 orang hilang pekerjaan setakat 16 September lalu. Sebanyak 68,177 pekerja kehilangan pekerjaan bagi tempoh Januari hingga 16 September tahun ini meningkat 15,196 orang berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pekerja dalam sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit antara yang paling terjejas. Dan beliau berkata walaupun angka itu menunjukkan peningkatan pasaran buruh, bagaimanapun secara keseluruhannya kekal berdaya tahan dengan tenaga buruh dan jumlah penduduk bekerja terus meningkat setakat Julai 2026. Dan juga luar negara, kapal tenggelam di Laut Jawa, 3 lagi mayat ditemukan. Pasukan mencari dan penyelamat gabungan pada Jumaat menemukan 3 lagi mayat dalam sebuah kapal yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang dari 6 operasi pencarian menurut Tentera Laut Indonesia. Dan juga lagi berita luar negara, pelombongan emas haram, 37 orang maut dalam sel tahanan. Seramai 37 orang ditemukan maut dalam sel tahanan di Niger State, Niger, dengan sebahagian besar mangsa berusia antara 14 hingga 18 tahun. Dan juga yang terakhir, Trump larang 3 organisasi media dari White House. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada hari Jumaat mengumumkan larangan terhadap 3 organisasi media dari White House. Itu dia secara serta-merta. Jadi ini antara tajuk-tajuk utama yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Macam biasa pukul 8 nanti Warta Perak akan bersama-sama dengan Koma. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk Koma aja.

0: Udah-udah le follow pelaburan haram dalam FB tu bang oi. Dah banyak tu abang melabur. Tapi semua duit dah lebur. Muka pun dah macam ayam berok kapur.
1: Aduh, ai. Boleh tak awak tolong diam, Cik Yam?
2: Ingat, jangan buang masa dan tenaga untuk melayan panggilan tuntutan saman, terima hadiah dan sebagainya.
3: Jika anda menerima panggilan yang mengatakan bahawa anda telah memenangi satu hadiah dan anda perlu mengirim sejumlah wang ke sebuah negara asing bagi membolehkan anda menuntut hadiah tersebut, letakkan telefon. Jangan buang masa dan tenaga untuk melayan panggilan begini.
4: Jangan berikan sebarang maklumat kewangan atau peribadi sebelum anda memastikan kesahihan syarikat itu dan jangan mudah memberikan nombor akaun sebarangan.
5: Tak pasti, jangan kongsi ya.
6: Warta Perak, 8 pagi.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak 8 pagi. Jabatan Kesihatan Negeri Perak terus memantau penyakit berkaitan jerebu sepanjang tahun. Esko Kesihatan Perak, Dato' A. Sivanesan berkata, sehingga minggu epidemiologi ke-34, tiada peningkatan kes penyakit berkaitan jerebu dilaporkan. Bagaimanapun, katanya kebanyakan individu yang mendapatkan rawatan bagi penyakit berkaitan jerebu berikhtiar di klinik swasta. Sementara itu, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di 5 stesen pemantauan, kualiti udara di Perak berada pada tahap tidak sihat. Kerajaan Negeri Perak mencadangkan penubuhan stesen pemantauan 24 jam dilengkapi CCTV bagi memantau cerun di sekitar terowong Monora. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Datuk Seri Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, cadangan itu antara langkah segera susulan kejadian runtuhan cerun baru-baru ini. Katanya rondaan Plus Malaysia Berhad Plus akan ditingkatkan dan papan tanda amaran turut dipasang. Beliau berkata kerja mitigasi awal oleh LLM dan Plus hanya untuk menstabilkan keadaan, bukan penyelesaian jangka panjang. Presiden terpilih Persatuan Perubatan Malaysia MMA Dr. L. Sivanesan kini menerajui persatuan itu sebagai presiden baru. Beliau berkata mengekalkan doktor dalam sistem kesihatan awam menjadi keutamaannya. Katanya usaha itu bukan sekadar menambah graduan perubatan, sebaliknya turut melibatkan kemajuan kerjaya, persekitaran kerja dan pembangunan profesional. Menurutnya langkah itu penting bagi memastikan keperluan tenaga kerja kesihatan dapat dipenuhi dalam jangka panjang. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.